Teman Pro2, gimana untuk makan siangnya? Apakah udah selesai? Atau mungkin masih ada di antara kamu yang sedang menunggu pesanan datang gitu ya? Dan tentunya buat kamu yang mungkin sedang santap siang saat ini, tentunya selamat menikmati hidangan yang ada di hadapan kamu. Jangan lupa makanannya dikunyah dengan benar ya teman Pro2 ya, sampai benar-benar hancur, supaya juga lebih mudah diolah oleh organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Karena kalau makanannya bisa diolah dengan baik, maka nutrisi yang dihasilkan ya teman Pro2 ya, ataupun yang diperoleh dari makanan yang kita makan, itu juga bisa diserap dengan baik gitu ya oleh kesehatan tubuh kita. Oke teman Pro2, satu informasi kembali. Nah, informasi ini berkaitan dengan bukan cuma produktif ya, tetapi anak muda juga kini mulai utamakan waktu untuk recharge. Nah teman Pro2, di tengah rutinitas yang semakin padat, banyak anak muda yang mulai menyadari bahwa menjaga kesehatan ini bukan hanya soal aktif berolahraga ataupun mengatur pola makan. Punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi ini juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang semakin diperhatikan. Nah teman Pro2, kesadaran untuk memperhatikan kesehatan tubuh ya, artinya beristirahat dan memulihkan energi, ini juga mendorong berbagai kebiasaan sederhana ya, itu muncul di kalangan generasi muda termasuk Gen Z sendiri. Nah, mulai dari mengatur waktu tidur, kemudian menyempatkan jeda di sela aktivitas, hingga lebih memperhatikan asupan makanan dan cemilan yang dikonsumsi sepanjang hari. Nah, keren banget ya teman Pro2 ya. Memang kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa mendukung kesehatan tubuh untuk menjadi lebih baik, ini penting banget untuk disadari dan dilakukan terutama oleh generasi muda sebagai generasi penerus bangsa ini beberapa waktu di masa yang akan datang. Nah, teman Pro2, ada survei dari Deloitte Global ya, Gen Z and Millennial Survey tahun 2026 yang mencatat keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi salah satu prioritas utama bagi Gen Z dan juga milenial saat ini. Nah, artinya teman Pro2, sebagian dari mereka rela mempertimbangkan ulang peluang karir demi menjaga keseimbangan tersebut. Mengingat stres dan kelelahan kerja ini kerap disebut sebagai salah satu tantangan terbesar yang generasi-generasi ini. Menyiasati hal tersebut ya, anak muda ini udah kayak mulai membangun nih kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa membantu mereka untuk menjaga energi sepanjang hari, seperti menyempatkan jeda singkat di sela pekerjaan, kemudian menjaga waktu tidur yang cukup, hingga memanfaatkan aplikasi pelacak kesehatan untuk memantau kondisi tubuh. Nah, sekarang ada begitu banyak ya teman Pro2 ya, aplikasi-aplikasi kesehatan yang bisa digunakan untuk mengecek ataupun memantau kondisi kesehatan tubuh kita.

juga harus rutin untuk dilakukan ataupun konsisten untuk dilakukan, karena tentunya kalau udah konsisten, udah kayak terbiasa gitu ya, manfaatnya juga bisa kita rasakan terhadap kesehatan tubuh kita. Oke teman Pro 2, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya buat kita semua, terutama buat kamu Gen Z dan juga generasi milenial yang mungkin selama ini kurang peduli terhadap kondisi kesehatan tubuh kamu. Dan berikut ini kita akan dengarkan dulu ya teman Pro 2 ya, beberapa lagu yang udah aku siapin. Dari studio aku mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Penggunaan api dalam membuka lahan dapat meningkatkan risiko munculnya kebakaran. Ia menyampaikan kepolisian terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengantisipasi potensi kebakaran. Warga diminta segera mengambil langkah pencegahan dan menyampaikan informasi apabila menemukan kondisi yang berpotensi memicu karhutlah. Selain persoalan kebakaran, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai dampak kabut asap terhadap kesehatan. Polsek Tayan Hulu mengajak warga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat asap. Peringatan HUT TNI ke-81 di Kabupaten Sanggau menjadi momentum penting untuk memperkuat kemanunggalan antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan bangsa. Dandim 1204 Sanggau menegaskan sinergi seluruh elemen merupakan kunci utama pertahanan semesta, khususnya di Kabupaten Sanggau yang berbatasan dengan negara tetangga.
1: Kemanunggalan TNI dan rakyat dinilai menjadi kekuatan penting dalam menangkal potensi ancaman disintegrasi bangsa dalam momen HUT TNI ke-81 di Kabupaten Sanggau. Dadim 1204 Sanggau, Letkol Infanteri Nurrahman Ginda Dradisya mengatakan solidaritas tersebut perlu terus dijaga melalui keterlibatan TNI, masyarakat, dan seluruh unsur pemerintahan. Menurutnya kekuatan pertahanan semesta tidak hanya bertumpu pada TNI, tapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Kebersamaan tersebut perlu diperkuat melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan juga pihak lainnya. Ia menyampaikan solidaritas lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Menurutnya kekuatan tersebut juga perlu dibangun hingga ke masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
2: 81 tahun kita sudah merayakan, artinya di sini tolak ukur sebagai usia perjuangan kita untuk meneruskan. Dan juga kita tetap ingat kepada jasa-jasa para pahlawan dan semangat juang yang harus kita pertahankan. Di mana TNI sama rakyat kuat untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur. Ini juga tema yang disampaikan oleh Panglima TNI, yang tentunya kita selalu sama rakyat dan tentu soliditas Forkopimda dan juga dengan masyarakat dan juga dengan instansi lainnya yang kita jaga selalu untuk mempertahankan kedaulatan bangsa ini.
1: Letkol Ginda menegaskan, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung TNI menjaga keutuhan wilayah negara. Dikatakan kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi bagian penting dari kekuatan pertahanan yang perlu terus dipelihara untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Okto Karandi melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Edi Emilianus Kusnadi, mendorong masyarakat berpartisipasi dengan peralihan pelayanan publik dari sistem manual ke layanan berbasis aplikasi. Menurutnya, digitalisasi dapat mempermudah akses layanan sekaligus menghemat waktu masyarakat tanpa harus datang dan mengantri di kantor pemerintah. Namun, penerapannya perlu disertai sosialisasi dan pendampingan agar warga yang belum terbiasa dengan teknologi dapat mengikuti perubahan. Edi juga meminta pemerintah mempertimbangkan keterbatasan jaringan internet serta kemampuan literasi digital masyarakat di wilayah pelosok. Ia berharap layanan berbasis aplikasi benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau mengoptimalkan penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi UPT-PPD wilayah Sanggau, Bapenda Sanggau, Dishub, serta Polres Sanggau dengan mendorong kepatuhan pajak wajib pajak.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengoptimalkan penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau, Silvestra Dayana Simbolon menyampaikan, upaya tersebut dilakukan melalui sinergi Bapenda Sanggau, Samsat, dan Dishub Sanggau dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ia menjelaskan, opsen PKB dan BBNKB kini menjadi bagian dari penerimaan daerah dengan mekanisme pembagian yang lebih jelas. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui kegiatan penertiban dan pengingat kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Ia menyebut, realisasi penerimaan PKB Sanggau pada tahun 2026 telah mencapai sekitar 17 miliar rupiah dari target 23 miliar rupiah. Sementara itu, penerimaan opsen PKB disebut telah mencapai sekitar 31 miliar rupiah dari target yang telah ditetapkan.
4: Rangka meningkatkan optimalisasi pajak daerah khususnya opsen. Tahun 2026 ini target PKB kami itu 23 miliar 100 juta. Nah, itu sudah terrealisasi sebesar 17 miliar 663 juta. Nah, itu adalah sudah terrealisasi 75%. Kemudian untuk opsen PKB dari target 31.335.000 itu sudah tercapai 31 miliar juga.

0: Nah, ini untuk PPNKB ini hampir 100%, Mbak. Tapi untuk PKB baru 75%.
1: Ia berharap optimalisasi absen pajak dapat terus meningkatkan penerimaan daerah hingga akhir tahun. Razia dan sosialisasi juga terus dilakukan untuk mendorong wajib pajak membayar PKB dan BBNKB tepat waktu. Wulandari melaporkan.
2: Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Sanggau menempatkan peningkatan kompetensi guru sebagai prioritas utama kepengurusan ke depan. Ketua IGI Kabupaten Sanggau Muhammad Johnson Maulani mengatakan, penguatan kapasitas dilakukan melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, termasuk workshop yang dirangkai dengan pelantikan pengurus IGI Sanggau. Menurut Johnson, workshop tersebut menjadi wadah bagi guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas mereka sebagai pendidik. Ia berharap peserta tidak hanya menerapkan hasil workshop saja, tetapi juga membagikan pengetahuan kepada guru lain agar manfaatnya semakin luas di Kabupaten Sanggau. IGI Sanggau menilai penguatan kompetensi guru merupakan modal penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pendengar, sejumlah kendaraan odol terjaring dalam razia gabungan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selain tidak layak jalan dan membawa muatan sawit melebihi kapasitas, petugas juga menemukan kendaraan yang menggunakan STNK palsu.
3: Sebanyak 7 hingga 8 kendaraan over dimension overloading atau odol terjaring dalam razia gabungan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Subsanggau, Dedi Ardiansa mengatakan, kendaraan yang terjaring merupakan truk yang tidak layak jalan dan mengangkut sawit melebihi kapasitas. Dalam razia tersebut, tugas juga menemukan sejumlah truk yang menggunakan STNK palsu, diduga memanipulasi data kendaraan serta tidak taat membayar pajak. Di Subsanggau terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mencegah pelanggaran odol. Ia menyebut, mulai 1 Januari 2027 penerapan zero odol ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia.
4: Kami dapat tadi ada berapa sekitar 7 atau 8 kendaraan truk yang tidak layak jalan dan waktu kata membawa sawit yang melebihi kapasitasnya. Kemudian ada berapa truk memakai STNK palsu dan kami identifikasikan bahwa mereka itu tidak taat pajak dan memanipulasi data STNK tersebut. Pasti kita sering mensosialisasikan ke tiap-tiap perusahaan, terutama truk-truk yang over dimensi, overload. Mulai 1 Januari 2027 akan diterapkan semua odol se-Indonesia.
3: Jadi mengimbau perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan serta memastikan seluruh dokumen kendaraan sesuai aturan. Ia juga menegaskan kepatuhan terhadap aturan odol penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam warta siang sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. HUT TNI ke-81 jadi momentum memperkuat kemandungalan antara TNI dan masyarakat. Bapenda Sanggau maksimalkan potensi PAD. Saya Oklima Boy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Wan Irwansah, meminta orang tua tidak menolak imunisasi bagi anak. Ia juga menghimbau orang tua rutin membawa bayi dan balita ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi serta pemantauan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Wan Irwansah saat melihat langsung pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas Sungai Kakap di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya pada Kamis 1 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wan Irwansah turut mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk petugas puskesmas pembantu dan bidan desa. Menurutnya, kegiatan pelayanan langsung ke masyarakat menjadi kesempatan untuk mengetahui kondisi serta hambatan yang dihadapi petugas kesehatan di lapangan. Ia menilai tenaga kesehatan perlu terus memperkuat kerjasama dengan kader kesehatan dan pemerintah desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita. Wan Irwansah menegaskan edukasi harus terus dilakukan meski masih ditemukan orang tua yang menolak imunisasi, dan salah satu kekhawatiran yang memang masih ditemukan di masyarakat adalah munculnya demam setelah anak mendapatkan imunisasi. Wan Irwansah menjelaskan demam dapat menjadi salah satu reaksi setelah imunisasi dan umumnya bersifat sementara. Ia pun mengatakan paracetamol dapat digunakan untuk membantu meredakan demam jika diperlukan, namun pemberiannya harus memperhatikan dosis berdasarkan usia dan berat badan anak, serta mengikuti petunjuk tenaga kesehatan. Kemudian kekhawatiran terhadap reaksi ringan seperti demam tidak seharusnya menjadi alasan untuk melewatkan jadwal imunisasi. Orang tua dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan jika memiliki kekhawatiran atau menemukan gejala yang perlu mendapat perhatian setelah imunisasi. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami rdi.co.id. Dan saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, kami selanjutnya akan hadirkan musik pro dangdut dan dudula kita. Namun kebersamaan kita pada hari ini, ya pada siang menjelang sore hari ini, jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, nanti ada siaran langsung Bintang Radio Indonesia 2026, putaran ketiga babak kualifikasi di Pontianak, yaitu antara RRI Pontianak, Sintang, dan RRI Sanggau. Mereka akan bersaing menunjukkan kemampuan vokal mereka untuk membawakan lagu pop. Seperti apa? Anda juga bisa ikuti nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, saat lagi kami hadirkan musik pro dangdut, Anda bisa bergabung request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
3: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
4: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, kita berjumpa kembali di Musik Pro Dangdut dan Dudula Kita edisi hari ini. Kebersamaan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, ya, edisi spesial, ya. Silakan di layanan telepon 0815226477754, ya. Kami ulangi kembali di 0815226477754, di via WhatsApp 0811575694. Yang pertama bergabung via WhatsApp kita terima dulu ada Mbak Miati Sanggau. Mbak Miati.
9: Iya, ya. Halo Pro Dangdut, dudara kita Bung Krim.
0: Baik, lagunya apa, Mbak?
9: Lagunya Kopi Susu ya Bang Krim.
0: Kopi Susu dari
9: Mansur S sama siapa ya? Evit Spesi kah?
0: Evit Spesi. Kopi Susu baik.
9: Sama Mansur S. Iya.
0: Ada lagunya.
9: Oke, salamnya dirangkul ya dari A sampai Z tempat kecil di Bang Krim ya.
0: Oke.
9: Okay. Bang Krimnya selamat bertugas di bulannya Tiati. Terima kasih Tuhan memberkati keluarga Bang Krim.
0: Amin amin. Terima kasih kembali Mbak Miati. Sehat terus sama keluarga.
9: Sama-sama.
0: Ya. Lagunya Kopi Susu ya dari Mansur S. Oke, di line telepon kita terima dulu ada siapa nih. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
10: Dangdut kita Bang Krim.
0: Siapa Mbak? Mola ya? Hah?
10: Dan.
0: Siapa? Di Yuni, oh di Landak ya, Mbak Yuni. Iya. Mbak Yuni apa kabar sehat? Hah?
10: Nomor yang mana nih?
0: Bagaimana?
10: Ini nomor yang mana? Dia yang mau nomor ini baru Bang ya.
0: Oh iya, ini nomor yang kemarin sempat kita gunakan juga. Jadi sementara teman-teman bisa bergabung di sini ya.
10: Oh iya gitu ya.
0: Mbak Yuni mau request lagu apa?
10: Lagu Tampan, Bang.
0: Tampan?
10: Tampan.
0: Lagi tampan.
10: Iya, lagi tampan maksudnya saya sebut.
0: Oke. Lagi.
10: Lagi enggak enak badan nih, Bang.
0: Hah?
10: Lagi enggak enak badan di saya sebut.
0: Lagi enggak enak badan?
10: Iya.
0: Nah, ini lagi musim saya juga lagi kurang enak body ini.
10: Iya, lagi enggak enak badan. Soalnya tadi dari malam tuh, Bang.
0: Rata-rata teman-teman juga pada kena nih. Ya. Cepat pulih ya, Mbak. Yuni ya.
10: Terima kasih Bang.
0: Ya. Amin amin.
10: Salamnya kita ambil aja Bang ya dari Sanjaya.
0: Baik, terima kasih.
10: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, Mbak Yuni di Landak ya. Ya bersama kita lagunya lagi tampan ya. Ya sudah kita siapkan lagunya, ada dua, kita langsung nikmati dulu ya, nanti kita terima lagi line telepon atau di via WhatsApp ya, karena waktu kita terbatas hari ini sampai pukul 14 ya, pukul 2 atau pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan Kopi Susu, Evi Sukalsi dan juga Mansur S.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, selanjutnya kita coba bacakan pesan singkat. Ada beberapa ya via WhatsApp ini, Pro Dangdut, tentulah kita. Assalamualaikum, lagu Benang Biru, vokal Tasya Rosmalah dari Abang Putra Segitiga Selatan, Alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang, apa kabar? Kabar baik ya. Aku datang lagi dalam acara Pro Dangdut, salam untuk Aikepo, kemudian Eko, Pak Belalang, Abang Madun, Abang Kocai, Abang Albert, dan lain-lain. Buat Abang, banyak. Terima kasih banyak. Makasih. Oke, terima kasih. Kemudian makan kuyum asam kebaca, senyum dulu baru dibaca. Ya, saya dari tadi senyum nih kayaknya, sampai kering nih kayaknya. Selamat siang Pro Dangdut, Ayuna Apuh datang lagi ingin meramaikan acara di siang ini. Oke, okay. Request lagu 100 kali dari Saparudin KDI ya. Salam dah, spesial untuk Abang Ajis ya, untuk Pak Tapi dan Uma Culek yang lagi setia di dekat radionya. Oke, terima kasih. Untuk Abang Okrin, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Ayuna Apuh ya. Baiklah, kalau begitu lanjut lagi. Selamat siang Pro Dangdut dan tentulah kita. Saya Novi dari Sungai Mawang, mau request lagu nih. Oke, judulnya Lagi Cantik dari Siti Badriah. Salamnya buat semua aja. Makasih, selamat siang. Oke, terima kasih Novi ya di Sungai Mawang. Kita langsung dengarkan ya. Ada beberapa lagu yang sudah di request melalui via WhatsApp, kita dengarkan dulu dan masih ada waktu kita buka lagi sesi selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

manja, ayo pengen dimanja.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, masih ada satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas. Kami selanjutnya akan hadirkan Bintang Radio Indonesia ya, 2026 putaran ketiga babak kualifikasi. Anda bisa dengarkan juga nanti ya para jagoan terbaik, perwakilan RRI Pontianak, perwakilan Bintang Radio RRI Sintang dan juga RRI Sanggau ya, yang akan menunjukkan kemampuan vokal mereka membawakan lagu pop ya pada putaran ketiga babak kualifikasi. Saat lagi pendengar, kami akan hadirkan ya, dan kami jumpa di Musik Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain waktu, lain kesempatan.

Baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah berkenalan dengan para dewan juri dan menyaksikan bersama tutorial voting. Berikutnya, kita langsung memanggil finalis yang sudah siap untuk tampil hari ini dengan membawakan lagu challenge. Kita mulai dengan penampilan pembuka dari finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Mengapa. Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil satu putri perwakilan RRI Sanggau.

kita dengarkan dan saksikan penampilan dari finalis nomor tampil satu putri perwakilan RI Sanggau atas nama Lovely Gardis Barinyua. Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil satu putra perwakilan dari RRI Sanggau yang akan menyanyikan lagu Bawalah Cintaku. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil satu putra perwakilan RRI Sanggau.

calon finalis nomor tampil satu putra perwakilan dari RRI Sanggau atas nama Ananda Rizky Alfarizi. Berikut ya finalis dengan nomor tampil dua putri perwakilan dari RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Cintaku Padamu. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil dua putri perwakilan dari RRI Sintang.

0: Terima kasih.
1: Dewan juri, pendengar, dan juga pemirsa, kita telah menyaksikan dan juga mendengarkan bersama penampilan finalis nomor tampil dua putri perwakilan dari RRI Sintang atas nama Osya Ayu Wahyudi. Tapi sebelum kita lanjut ke penampilan berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu tutorial voting berikut ini.
2: Punya jagoan di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak? Yuk kasih dukunganmu lewat voting. Caranya gampang banget. Simak tutorialnya. Pertama, buka website resmi Bintang Radio RRI 2026 di www.bintangradio.rri.id. Klik registrasi atau daftar sekarang, lalu lengkapi data diri kamu. Setelah itu, lakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim ke email kamu. Kalau sudah berhasil, akunmu aktif dan kamu bisa langsung login. Selanjutnya, kamu perlu punya bintang untuk melakukan voting. Setelah login, masuk ke menu dompet atau wallet, lalu pilih isi saldo atau top up bintang. Pilih jumlah bintang yang mau kamu beli, pilih metode pembayaran yang tersedia, lalu lakukan pembayaran sesuai instruksi. Kalau pembayarannya sudah berhasil, saldo bintang kamu akan otomatis bertambah. Pastikan jumlahnya sesuai ya. Nah, sekarang waktunya voting. Kembali ke beranda dan pilih menu Vote Sekarang. Cari peserta favoritmu dari daftar peserta, atau langsung gunakan fitur pencarian berdasarkan nama. Kalau sudah ketemu, klik Vote, lalu masukkan jumlah bintang yang ingin kamu gunakan. Bisa 5, 10, atau sesuai saldo bintang yang kamu punya. Cek lagi nama peserta dan jumlah bintangnya. Kalau sudah benar, langsung klik konfirmasi vote. Yeay, voting kamu berhasil! Saldo bintang akan berkurang sesuai jumlah yang digunakan, dan vote kamu tercatat sebagai dukungan untuk peserta pilihanmu. Yuk dukung jagoanmu di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pontianak. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.

Selanjutnya, finalis dengan nomor tampil dua putra perwakilan dari RRI Sintang yang akan menyanyikan lagu Malam Biru Kekasihku. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis dengan nomor tampil dua putra perwakilan dari RRI Sintang.

Itulah dia tadi penampilan dari Joni, finalis nomor tampil dua putra perwakilan dari RRI Sinta. Berikutnya finalis dengan nomor tampil tiga putri perwakilan dari RRI Pontianak yang akan menyanyikan lagu Sinaran. Dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah finalis nomor tampil tiga putri perwakilan RRI Pontianak.

Itulah dia penampilan dari Muhammad Hamzah, finalis dengan nomor tampil 3 putra, perwakilan dari RRI Pontianak. Baik, seluruh finalis telah menghadirkan penampilan terbaik mereka dari putaran pertama, membawakan lagu pop Indonesia, kemudian lagu pop daerah, hingga hari ini. Kita tinggal menunggu penilaian dewan juri dan juga hasil voting. Jadi, dukung terus finalis favorit kamu melalui voting yang masih akan dibuka sampai nanti tanggal 5 Oktober 2020 ada. Terima kasih kepada dewan juri, para finalis, serta all crew yang bertugas. Buat yang ketinggalan, jangan khawatir. Tayangan ini bisa kamu saksikan kembali di YouTube channel RRI Pontianak dari putaran pertama hingga putaran terakhir. Kalau gitu, selamat pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Oke, seru mendengar, demikian telah Anda ikuti ya Bintang Radio Indonesia 2026 putaran ketiga babak kualifikasi ya. Tadi Anda dengarkan masing-masing perwakilan ya, putra dan putri atau perempuan dan laki-laki ya. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM ya. Kami masih menemani Anda pendengar nanti jam 15 waktu Indonesia Barat, masih ada waktu kurang lebih 15 menit kebersamaan kita. Kami hadirkan beberapa lagu dangdut ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan kami juga ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang sibuk-sibuknya dengan berbagai aktivitas rutinitas Anda ya. Konsumsi air putih yang cukup, kami selalu ingatkan ya, agar menunjang berbagai kegiatan Anda dengan kebugaran fisik ya, untuk aktivitas yang khususnya dilakukan di luar rumah, Bapak Ibu Tani barangkali ya, ataupun Anda pendengar yang mungkin berbagai kegiatannya dilakukan di rumah ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami kembali saat lagi, ada beberapa lagu sudah kami siapkan, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

Oke, setelah mendengar dimanapun saja Anda berada, sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sanggau Siang ini, edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Rekan saya Eko Karjuan dan tim yang bertugas lainnya selanjutnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang, jelang sore, dan selamat beraktivitas.

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau yang kami panjarluaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Ternate. Selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda ya bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore. Edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Kokar Juan. Anda akan terus menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini beberapa sesi acara akan bersama kita di antaranya Sanggau Sore pukul 15 hingga 16. Kemudian di 16 hingga 16.30 Warta Berita Korwil Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak dan Kentongan 16.30 hingga 17. Kemudian 17 hingga 18 Musik dan Informasi. 18 hingga 19 kembali kami temani ruang dengar Anda di sesi Sanggau Sore. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi Senin 5 Oktober 2026. Saya Eko Karjuan.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Iya, selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih terus melakukan aktivitasnya hingga saat ini ya, di sore edisi Senin 5 Oktober 2026. Kami akan berbagi informasi sore hari ini di Sanggo Sore ya, terkait dengan kegiatan CFD ya di Muara Kantu, di mana salah seorang warga Sanggau, Ina, mengaku ya sangat senang karena Car Free Day atau CFD Muara Kantu kembali digelar. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi ruang publik bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM lokal di Kabupaten Sanggau. Pelaksanaan CFD Muara Kantu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati berbagai aktivitas di ruang publik sambil mendukung keberadaan pelaku UMKM lokal. Kehadiran masyarakat juga membuat produk kuliner yang ditawarkan pelaku usaha memiliki ruang pemasaran secara langsung kepada konsumen. Bagi Ina, CFD Muara Kantu tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja, tetapi juga menjadi sarana hiburan dan berkumpul bersama keluarga maupun warga lainnya. Kondisi tersebut membuat kegiatan CFD memilih manfaat ganda, yakni sebagai ruang rekreasi masyarakat dan wadah untuk menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Ya, pendengar masih bersama kami di Sanggau Sore, informasi lainnya terkait dengan kualitas udara Kota Pontianak ya berada pada level mengkhawatirkan. Berdasarkan data ISPUNET pada Minggu, ya, pada Minggu 4 Oktober 2006 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, indeks standar pencemaran udara ISPU masuk kategori sangat tidak sehat. Parameter kritis yang memicu lonjakan tersebut adalah PM10 atau partikel debu dengan ukuran 10 mikron dengan nilai ISPU 280. Grafik ISPU juga menunjukkan PM2.5 berada di angka 274 yang juga masuk kategori sangat tidak sehat. Sementara parameter lain seperti SO2 dalam kurung 14, CO dalam kurung 17, 03 dalam kurung 7, NO2 dalam kurung 9 dan HC dalam kurung 4 masih dalam kategori baik. Kondisi ini berarti tingkat kualitas udara dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Pada kategori ini, setiap orang dapat mengalami dampak kesehatan, terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: berperang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik?

Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Iya, pendengar, sebanyak 1.361 keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau menerima bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan dilakukan secara terjadwal untuk masyarakat di 5 desa di perbatasan. Koordinator penyaluran bantuan pangan Kecamatan Entikong, Antonius Julius Yosep, menyebut Desa Entikong menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak sebanyak 496 KPM di Desa Entikong menerima bantuan, disusul Surutembawang 269 KPM, Palapasang 215 KPM, Nekan 212 KPM, dan Desa Semangat 169 KPM. Ia menjelaskan penyaluran bantuan untuk KPM Desa Entikong dipusatkan di Gedung Balai Latihan Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Entikong. Penerima bantuan datang langsung ke lokasi sesuai jadwal dengan membawa kartu tanda penduduk untuk proses verifikasi. Sementara itu, salah seorang penerima dari Desa Entikong, Kondan, mengaku senang kembali mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah. Ia berharap bantuan serupa tetap berlanjut karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id. Dan sekaligus informasi terakhir, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sanggau Sore edisi hari ini di Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih kebersamaannya. Tetap bersama kami di 97 FM 1556. Saat ini nanti pukul 16 kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi warta berita bersama Pro 1 RRI Pontianak.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang saya janjikan, kita akan hadirkan untuk Anda warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Akibat pekatnya kabut asap yang kembali menyelimuti Kalimantan Barat, hambat pemadaman waterbombing karhutla.
3: Terbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source.
2: Sejumlah kendaraan over dimensi dan overload terjadi razia gabungan di Kabupaten Sanggau.
4: Kami dapat tadi ada berapa sekitar 7 atau 8 kendaraan truk yang tidak layak jalan dan berarti kata membawa sawit yang melebihi kapasitasnya.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini Senin 5 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budiman Tahir dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat kembali menurunkan jarak pandang atau visibility berdampak pemadaman waterbombing yang dilakukan helikopter Sikor Sky UH-60L dan Super Puma H-225 kurang maksimal. Dan berikut laporannya.
5: Berdasarkan hasil briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops pada Minggu 4 Oktober 2026 malam, ada beberapa helikopter yang batal melakukan waterbombing dan ada juga heli WB yang rencananya melakukan 2 sorti. Namun karena faktor visibility hanya bisa melakukan 1 sorti. Mitra BNPP pengoperasian helikopter Sikor Sky UH-60L registrasi FAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar mengatakan pada minggu kemarin helikopter Sikor Sky UH-60L rencananya melakukan 2 sorti waterbombing di Kabupaten Kuburaya.
3: Keterbatasan jarak pandang minimum sekitar 200 hingga 300 meter di lokasi. Jadi untuk jarak pandang itu susah untuk mengambil air di water source di sungai. Jadi bucket yang kami punya itu hampir tidak kelihatan sama sekali. Jadi untuk itu pilot memutuskan untuk kembali ke base demi safety reason. Maka dengan itu kami hanya melaksanakan 1 jam 35 menit di lokasi tersebut.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H-225 registrasi FHHGM operator PT Sumber Daya Koptelindo Tama, Teddy Saputra mengatakan, di hari yang sama melakukan satu sorti pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayung Utara dan berhasil melakukan 20 kali water drop.
6: Kami berhasil melakukan 20 kali water drop dan untuk hotspot masih berasap. Untuk kendala di lapangan masih tetap sama, masih sangat terkendala dengan kabut asap yang lumayan pekat, tapi masih tetap dalam koridor kata safety. Hari ini kami melakukan penerbangan di total jam 3 jam 45 menit untuk total liter air sejumlah 80 ribu liter air.
5: Saat meninggalkan lokasi, kondisi di area tersebut masih berasap. Adapun kendala yang dihadapi masih tetap sama karena faktor kabut asap yang lumayan pekat dan berdampak kurang maksimalnya proses pemadaman. Rapika melaporkan.
0: Sebanyak 7 hingga 8 kendaraan odol terjaring dalam razia gabungan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selain tidak layak jalan dan membawa muatan sawit melebihi kapasitas, petugas juga menemukan kendaraan yang menggunakan STNK palsu. Dan kita simak laporan Tri Putri.
7: Sebanyak 7 hingga 8 kendaraan over dimension overloading atau odol terjaring dalam razia gabungan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Subsanggau, Dedi Ardiansa mengatakan, kendaraan yang terjaring merupakan truk yang tidak layak jalan dan mengangkut sawit melebihi kapasitas. Dalam razia tersebut, petugas juga menemukan sejumlah truk yang menggunakan STNK palsu, diduga memanipulasi data kendaraan serta tidak taat membayar pajak. Di Subsanggau terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mencegah pelanggaran odol. Ia menyebut, mulai 1 Januari 2027 penerapan zero odol ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia.
4: Kami dapat tadi ada berapa sekitar 7 atau 8 kendaraan truk yang tidak layak jalan dan waktu kata membawa sawit yang melebihi kapasitasnya. Kemudian ada berapa truk memakai STNK palsu, dan kami indikasikan bahwa mereka itu tidak taat pajak dan memanipulasi data STNK tersebut. Pasti kita sering mensosialisasikan ke tiap-tiap perusahaan, terutama truk-truk yang over dimensi, overload. Mulai 1 Januari 2027 akan diterapkan semua odol se-Indonesia.
7: Jadi mengimbau perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan serta memastikan seluruh dokumen kendaraan sesuai aturan. Ia juga menegaskan kepatuhan terhadap aturan odol penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua dengan mengangkat tema pengelolaan pertambangan rakyat yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan berikut laporannya.
2: Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia ICMI Kalimantan Barat Gusti Hardiansyah mengatakan rapat koordinasi yang digelar hari ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan simposium daerah dan silaturahmi kerja wilayah kedua. Dirinya menyebut simposium direncanakan akan berlangsung akhir Oktober atau awal November 2026 menyesuaikan kesiapan para narasumber. Salah satu isu yang akan dibahas yakni hasil kerja sama ICMI dengan pemerintah dalam mendorong pertambangan rakyat yang legal dan berkeadilan. Program tersebut telah digagas selama sekitar 1 tahun dan diterapkan di Desa Enteba, Kabupaten Kapuas Hulu. Selain pertambangan rakyat, ICMI juga akan membahas pemanfaatan sumber daya alam lainnya, termasuk potensi nuklir untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat.
8: Adapun yang akan kita simposiumkan itu tematiknya itu terkait bagaimana kinerja pertambangan rakyat yang bekerjasama ICMI dan pemerintah itu sudah menghasilkan sesuatu yang bisa adil ya, dan dalam konteks ITERA-nya juga, Iuran Pertambangan Rakyatnya, sudah kita gagas selama 1 tahun ya, dan kita lakukan di Desa Intiba, Kapuas Hulu.
2: Gusti Hardiansyah menambahkan, rapat koordinasi juga mengevaluasi struktur kepengurusan ICMI Kalimantan Barat mulai dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, hingga jajaran pengurus. Evaluasi dilakukan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia, mengundurkan diri, serta adanya penambahan anggota baru. Sementara itu, ICMI Kalbar turut mendorong program Desa Cendekia berbasis potensi daerah. Tahun ini, program tersebut diarahkan pada desa yang memiliki potensi pertambangan. Di Desa Enteba, ICMI mendorong legalisasi aktivitas pertambangan masyarakat, termasuk reklamasi dan pembayaran pajak. Keuntungan dari aktivitas tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan desa, pendidikan melalui beasiswa, serta program kesehatan dan penurunan angka stunting. Gusti Hardiansyah menegaskan konsep Desa Cendekia tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga membangun kehidupan sosial dan keumatan masyarakat di tingkat desa. Syarusani melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rni.co.id dan aplikasi RNI Digital melalui smartphone Anda. Sebanyak 588 peserta mengikuti tes tahap kedua seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak. Proses seleksi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan tim independen untuk menjaga objektivitas dan juga transparansi.
1: Sebanyak 588 peserta bersaing memperebutkan posisi terbaik dalam seleksi penerimaan pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak melalui tes psikologi dan kemampuan akademik selama sekitar 3 jam. Pik Mardani Mulia Cemerlang, Dodi Triasmara menjelaskan, peserta menjalani 4 jenis pengujian yakni tes kepribadian, IST dan mengukur kemampuan intelektual, rapi kostik untuk menilai sikap kerja dan dispersi 2 guna memastikan konsistensi hasil kepribadian peserta.
2: Nah itu bicara soal sikap kerja. Nah, sikap kerja apa yang perlu dia miliki ketika nanti dia mau bekerja itu dilihat kriterianya seperti apa. Dan terakhir ada di IST versi 2. Nah ini untuk memvalidasi apakah orangnya konsisten atau tidak.
1: Direktur Mardani Mulia Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan seluruh tahapan seleksi telah diselesaikan dan hasil pemeringkatan kandidat terbaik selanjutnya diserahkan kepada PDAM Tirta Khatulistiwa untuk menentukan penetapan dan penempatan calon pegawai atau PKWT.
3: Harapan kami juga ke teman-teman dari masyarakat Pontianak, juga Ombudsman kemarin juga saya sampaikan, mohon dikawal kandidat nanti yang masuk menjadi calon pegawai atau calon PKWT yang ada di PDAM itu diawasi. Kita tekankan Permendagri 23 tahun 2004 pasal 104 itu yang diterapkan. Kalau memang ada indikasi hubungan kekeluargaan itu muncul atau kelihatan, teman-teman bisa koreksi ke PDAM.
1: Sementara itu, salah seorang peserta Ari Yudianto mengaku tantangan terbesar dalam tes berada pada materi numerik karena peserta harus bekerja cepat dan tetap teliti dalam waktu yang terbatas meski sejumlah soal pilihan ganda dinilainya relatif lebih mudah.
4: Yang tes yang paling sulit itu yang tes menghitung sih, karena waktunya juga cepat untuk kita ngitung juga terbatas kan. Kalau yang lain sih karena paling ada pilihan beberapa yang ganda, nah itu yang lebih mudah.
1: Sri Rahmi menegaskan proses seleksi mengacu pada Permendagri nomor 23 tahun 2024 pasal 104, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau nepotisme diminta menyampaikan laporan kepada PDAM melalui surat langsung maupun tautan pengaduan yang disediakan tim seleksi. Hermanta melaporkan.
0: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang menggelar audisi Duta Jendre Kabupaten Sintang di Aula Bangkalbar Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: 20 peserta perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang mengikuti audisi Duta Generasi Berencana atau Duta Gendri tahun 2026 yang dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang di Aula Bangkalbar Sintang 4 sampai 5 Oktober 2026. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Wakil Ketua Forum Gendri Kabupaten Sintang Muhammad Nafer Fedli Kurniawan mengatakan tujuan kegiatan pemilihan Duta Gendri untuk menumbuhkan semangat dan memberikan apresiasi terhadap remaja yang menjadi pelopor program Gendri, meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga serta menyaring peserta terbaik untuk menjadi Duta Gendri perwakilan Kabupaten Sintang ke tingkat provinsi hingga nasional.
6: Tahapan pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pendaftaran audisi dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 September 2026. Penjaringan khusus bagi sekolah yang mengirimkan peserta melebihi kuota dari OPD KB dilaksanakan pada tanggal 30 September 2026.
5: Sementara itu, Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini melalui Kepala Bidang Seli Geti mengatakan menekan usia remaja masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Masa peralihan remaja ini lebih mengarah pada kegiatan yang positif. Para remaja harus didukung kreativitasnya agar dapat melakukan kegiatan yang kreatif, bervariatif, membuat hidup menjadi lebih indah.
7: Usia remaja masa peralihan ya, dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami beberapa perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Sejalan dengan perkembangan remaja mulai bereksplorasi dengan diri dan nilai-nilai identitas, peran dan perilakunya.
5: Saat membuka acara, Bunda Gendri Kabupaten Sintang Hermina Bala menyampaikan banyak tantangan yang dihadapi remaja saat ini seperti pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Peran Duta Gendri sangat strategis mencetak generasi cerdas yang memiliki masa depan cemerlang serta jauh dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan.
7: Saya berharap dari audisi ini akan terpilih Duta Gendri yang tidak hanya memiliki wawasan luas tentang program Gendri, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik.
5: Menurut Hermina Bala, Duta Gendri adalah garda terdepan dalam mensosialisasikan program Gendri kepada remaja sebaya mereka melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye di media sosial. Duta Gendri diharapkan dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi remaja lainnya untuk berperilaku positif dan bertanggung jawab. Suryatini melaporkan.
0: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala Pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
9: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
8: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Tri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Terdengar untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat di kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakan cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Dan di sore ini kami sudah bersama Prakirawan Noven. Silakan Prakirawan Noven. Prakirawan Noven silakan. Silakan Noven. Noven? Noven, silakan. Baik, kami masih mencoba menghubungi BMKG Sepadu Pontianak di sore ini dan tentunya terkait dengan informasi terkini dari BMKG Sepadu Pontianak. Silakan Noven.
11: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan dengan diselimuti kabut asap di beberapa wilayah, namun kami memantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Landak, Kuburaya, Sintang, dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 6 Oktober 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan diselimuti kaburan udara akibat kabut asap, namun kami memantau adanya potensi hujan secara tidak merata dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kapuas Hulu, Sintang, dan Kuburaya. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 336 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven, selanjutnya kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan sebelum mengakhiri berita, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya akibat pekatnya kabut asap kembali selimuti wilayah Kalimantan Barat, hambat pemadaman water bombing karhutla. Sejumlah kendaraan over dimensi dan overload terjaring razia gabungan di Kabupaten Sanggau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bruman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti beberapa informasi yang dirangkum dalam warta daerah ya bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau yang kami menjelaskan dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dranante. Saat ini pendengar 16.28 ya, nanti pukul 16.30 Anda kami temani dengan sesi kentongan.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
3: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
2: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
3: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
2: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
3: Gah, ngapain ikut milih?
2: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
3: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
2: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
3: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
2: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
3: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
2: Ngomong dari tadi, Bambang.

Ya, pendengar sesi kentongan sore hari ini kami akan berbagi informasi terkait dengan bahaya kabut asap ya bagi kesehatan. Di mana kabut asap merupakan salah satu masalah lingkungan yang dapat memberikan dampak serius ya terhadap kesehatan manusia. Kabut asap umumnya mengandung berbagai partikel yang berbahaya, terutama partikel halus seperti PM2.5 serta gas dan zat kimia lain yang dapat masuk ke dalam saluran pernapasan. Jika terhirup ya dalam jumlah banyak dalam waktu yang lama, kabut asap dapat mengganggu fungsi paru-paru dan menurunkan kualitas kesehatan. Pencemaran kabut asap dapat menyebabkan berbagai keluhan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, mata perih dan berair, hidung tersumbat, serta sakit kepala pada anak-anak lansia dan ibu hamil dan orang yang memiliki penyakit seperti asma atau penyakit jantung. Dampaknya dapat menjadi lebih serius, di mana paparan yang berkepanjangan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran pernapasan dan memperburuk penyakit paru-paru maupun jantung. Oleh karena itu, pendengar, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ya ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat konsentrasi asap sedang tinggi. Gunakan masker yang sesuai ketika harus berada di luar rumah, serta tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam ruangan. Masyarakat juga perlu menjaga kesehatan dengan cukup minum, mengkonsumsi makanan bergizi dan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang berat. Kabut asap, pendengar, bukan hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga merupakan ancaman nyata bagi kesehatan, menjaga kualitas udara dan mencegah kebakaran yang menjadi sumber asap merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada suatu hari,
2: Cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, Cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Iya, pendengar, ketika kabut asap terjadi ya, kita perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebisa mungkin kurangi kegiatan di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara sedang tidak sehat ya. Jika harus beraktivitas di luar, gunakan masker yang sesuai dengan ya, untuk membantu mengurangi paparan partikel asap dan hindari aktivitas fisik yang terlalu berat. Selain itu, pendengar, perbanyak minum air putih, jaga kebersihan diri dan lingkungan, serta pastikan pintu dan jendela rumah tertutup ketika konsentrasi asap di luar sedang tinggi. Anak-anak, lansia dan ibu hamil dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan ya perlu mendapat perhatian lebih dan sebaiknya mengurangi paparan asap.

Dan pendengar, di mana kita ketahui ya bahwa asap merupakan salah satu bentuk pencemaran udara yang dapat berasal dari berbagai sumber seperti kebakaran hutan dan lahan, pembakaran sampah, kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Asap mengandung partikel dan zat berbahaya yang apabila terhirup dapat masuk ke dalam saluran pernapasan dan mengganggu kesehatan. Paparan asap dapat menyebabkan batuk, iritasi mata, ya, sakit tenggorokan, sesak napas, dan berbagai gangguan pernapasan lainnya. Apabila terjadi dalam waktu yang lama, paparan asap dapat memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit pernapasan. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengantisipasi dampak asap, ya, dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker ketika berada di luar, memperbanyak minum air putih, menjaga sirkulus serta kebersihan udara di dalam ruangan. Dan yang tidak kalah penting, mari kita mencegah munculnya asap dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara sembarangan. Menjaga lingkungan dari sumber asap berarti menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
3: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
3: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Iya, pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami di sesi Kentongan. Ya, sore hari ini kami berbagi informasi terkait dengan bahaya kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan. Kita di 1659 ya. Nanti di 17 hingga 18 Anda kami hadirkan kembali beberapa informasi yang telah kami persiapkan.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Iya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina yakni subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian, serta yang disebut dalam poster tersebut mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan BPH Migas nomor 04/JBT/BPH/BPH Migas/.com/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu. Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memperlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Iya, pendengar 17.3 menit ya saat ini. Tadi telah Anda kami dengarkan ya sesi kentongan. Kami berbagi informasi terkait dengan bahaya paparan kabut asap. Dan saat ini pendengar Anda di Sanggau Sore, kami akan hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ya informasi terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak memprediksi dalam sepekan ke depan potensi hujan di wilayah Kalimantan Barat masih berpeluang di beberapa daerah. Namun pada periode itu potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan masih tetap ada, terutama di Ketapang dan Kayung Utara. Prakirawan cuaca BMKG Supadio Pontianak Imawan M. Stakim mengatakan sejumlah wilayah di Kalbar dalam sepekan ke depan masih berpeluang turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah di Kalbar, terutama di bagian utara dan timur pada tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026. Namun potensi hujan harian ya cenderung menurun pada tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026. Imawan menuturkan berdasarkan pantauan citra satelit cuaca pada 4 Oktober 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif di wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Landak, Kuburaya, Ketapang, Kayung Utara, Sanggau, Sintang, Kapuasulu, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Iya, pendengar masih di Sanggau Sore. Informasi terkait dengan Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat dari Kodam 12 Tanjung Pura berhasil memadamkan 36 hektar lahan terbakar yang tersebar di 3 kabupaten berada di wilayah Kodim 1203 Ketapang dan wilayah Kodim 1205 Sintang. Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura Letkol TNI Budi Santoso mengatakan pada Minggu 4 Oktober 2006 hingga pagi pukul 18 waktu Indonesia Barat wilayah Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1205 Sintang berhasil melakukan pemadaman lahan terbakar seluas 36 hektar yang tersebar di 9 lokasi di wilayah Kodim tersebut. Letkol Budi menambahkan, sementara Kodim 1205 Sintang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 10 hektar di 5 lokasi, 2 kabupaten diantaranya 1 hektar di Desa Gunung Mali, Kecamatan Tempunak, 2 hektar di Desa Nanganyuruh, Kecamatan Ela Hilir, Kabupaten Melawi, 1 hektar di Desa Nusa Pandau, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi, 1 hektar di Desa Binajaya, Kecamatan Pino Selatan, Kabupaten Melawi, dan 5 hektar di Desa Landau Sandak, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam, dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Sanggau Sore. Ya, telah Anda ikuti tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore edisi Senin 5 Oktober 2026.

Ya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan sejumlah kendaraan over dimension overload atau odol terjaring dalam razia petugas gabungan di Kabupaten Sanggau. Kendaraan yang ditemukan didominasi truk angkutan sawit yang tidak layak jalan dan membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal Dishub Sanggau, Dedi Ardiansa, mengatakan petugas menemukan sejumlah pelanggaran pada kendaraan yang terjaring razia. Kendaraan yang dirazia ditemukan merupakan truk yang tidak layak jalan dan mengangkut sawit melebihi kapasitas. Dikatakan petugas juga menemukan sejumlah truk yang menggunakan STNK palsu dan dalam razia tersebut. Selain itu, petugas menduga terdapat kendaraan yang memanipulasi data serta tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Dikatakan Dishub Sanggau terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pemilik kendaraan untuk mencegah pelanggaran ketentuan odol. Sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dimensi dan muatan kendaraan. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca dan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Ya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan tren hidup sehat dan makanan bergizi semakin berkembang di masyarakat. Namun ahli gizi mengingatkan bahwa memilih makanan tidak cukup hanya berdasarkan rasa kenyang, tetapi harus memperhatikan kebutuhan gizi dan keseimbangan nutrisi. Ahli gizi Puskesmas Sungai Raya Dalam sekaligus Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kuburaya, Suyanti mengatakan tantangan masyarakat saat ini bukan lagi sekedar mendapatkan makanan, melainkan memilih makanan yang memberikan manfaat bagi tubuh. Menurutnya persoalan gizi saat ini cukup kompleks karena masih ditemukan masyarakat yang mengalami kekurangan gizi, sementara di sisi lain kasus kelebihan berat badan dan obesitas juga semakin banyak. Suyanti menilai pola makan dan pola hidup menjadi faktor yang berpengaruh. Kurangnya aktivitas fisik ditambah kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu secara berlebihan dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca dan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
5: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
3: Iya, terima kasih pendengar masih terus di 97 FM ya, RRI Sanggau. Informasi lainnya terkait dengan Ketua Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia atau IOSKI Kabupaten Sanggau, Epa Oktavianti mengatakan pihaknya turut memeriahkan Hari Perdana Car Free Day atau CFD Muara Kantu yang kembali dibuka melalui Lomba Balon Dangdut. Lomba tersebut diikuti 14 peserta setelah CFD sempat vakum hampir 2 bulan akibat kendala cuaca. Ia mengatakan antusiasme peserta pada lomba kali ini belum seperti yang diharapkan dari lebih dari 25 orang yang sebelumnya telah mendaftar, hanya 14 peserta yang hadir dan mengikuti lomba. Menurut Eva, jeda pelaksanaan CFD dalam waktu cukup lama turut mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk kembali datang. Meski demikian, ia menilai jumlah warga yang hadir pada minggu pagi tersebut tetap menunjukkan respon positif terhadap kembali dibukanya CFD Muara Kantu. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato.

Iya, pendengar, puluhan warga menyampaikan tuntutan pertanahan ke ATR atau BPM Kuburaya dengan pengamanan kepolisian untuk menjaga proses berlangsung aman dan tertib. Sekitar 60 warga Gang Parit 1000, Desa Sungaraya, bersama anggota pemuda Pancasila Kabupaten Kuburaya menyampaikan aspirasi di kantor ATR atau BPN Kuburaya. Aspirasi warga berkaitan dengan persoalan pertanahan, termasuk permintaan tindak lanjut terhadap 5 nomor terindikasi. Ya, maksud kami 5 nomor identifikasi bidang tanah atau NIB, serta proses permohonan sertifikat tanah yang mereka perjuangkan. Kapolres Kuburaya AKBP Renza S. Akta Divia melalui Kasupsi Penmas Aibtu Ade mengatakan, kepolisian hadir untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat sekaligus menjaga keamanan selama kegiatan. Untuk mengawal kegiatan tersebut, Polres Kuburaya mengerahkan 69 personel yang diperkuat 25 personel Kodim 1207 Pontianak. Pengamanan mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan tindakan proporsional. Ya, pendengar, selengkapnya Anda bisa baca dan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Iya, pendengar, beberapa informasi tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya di Sanggau Sore edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan saat ini kita sudah di penghujung acara 18.57 waktu Indonesia Barat. Beberapa sesi acara menemani kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi hari ini di Senin. Dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Sri Wahyuni di Sanggau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas, kru-kru di edisi hari ini pamit undur dari ruang negara Anda. Terima kasih kebersamaannya. Saya Eko Karjuan, tetap bersama kami. Selanjutnya Anda akan ikuti sesi program bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Lintas Sanggau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Selanjutnya Anda kami ajak untuk mengikuti informasi warta berita sentral bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan.
1: Terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat.
0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Pirgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
16: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
18: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
17: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
16: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
20: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21, agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
22: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
22: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
23: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
22: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Palupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup. Sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme mereka untuk menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun diterangkan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Mereka langsung dalam yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga di kebersamaan kita malam hari ini untuk edisi 5 Oktober 2026, kami akan melanjutkan ragam informasi dan juga program acara hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sri Wahyuni di meja siar dan juga Dwi di operator studio. Kami akan temani Anda nanti dengan ragam informasi dan juga program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam edisi hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, yaitu tentang if you don't want to get tired, surrender it to Allah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Ya, sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita. Yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah, tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah.
2: Nih Pak, indahnya begini Pak. Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya, saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti Ustadz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apa lagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Ini yang pokok, sholat, yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat, itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya. Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan. Kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak. Ini bagian pertama. Nah, jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? yang 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi tiga. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati, itu yang disebut sholat duha. Dua rakaat, tambah lagi dua, untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati, terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
3: 100.000, 200.000, dia mencari langsung di Google tuh.
2: Lambat mas, waktu habis. Michael Lechard, dia yang nulis. Maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu Muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang Nabi Muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
3: Ya Allah,
2: makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuman di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik. Ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat.

salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya nggak Allah tetapkan, nggak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh. Ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda. Maksud saya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Orang tuanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat, babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Nah, ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Ah. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Tunggu situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, begini, ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajadah. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, nggak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ini kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, ini syiddah. Maka rencanakan. Pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Bangun, ceklek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Letak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga sudah sadar kita.

0: Apa-apa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Nah, ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya, bangun kepada Allah. Yaduh. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, gitu kan, urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya At-Tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya.
1: Nyambung.
0: Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, itu bisa terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya, emang enggak disangka-sangka datangnya. Ya, habis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek, ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya ya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallah khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, au kama qalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa enggak begitu?

Baik, dengan demikian tadi baru saja Anda ikuti mimbar agama Islam yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio edisi malam hari ini, pendengar, dan kami masih akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program acara edisi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya.

0: Malam Mas Dewi, baru pulang kerja nih.
1: Iya nih Pak, loh pada kemana? Biasanya ramai banget pada main kartu.
0: Iya Mas, maklumlah ini kan malam Jumat. Jadi banyak yang standby di rumah sama istri.
1: Si Bapak bisa aja, makanya buru nikah Pak, biar malam Jumatan juga.
0: Ya kalau kayak gitu bisa kali Mas tolong carikan buat saya.
2: Drama Radio Sang Dowi, produksi RRI Banten dengan para pemeran Digi Pribadi sebagai Dowi, Gita Puspita sebagai Ibu Dowi, Rifki Baudowi sebagai Satpam, Argan Prayoga sebagai Pak RT, Dede Firdaus sebagai Ari, Sarah Ganevi sebagai Rianti, Lucy Astari sebagai Afia, narator Hasniar Rahmawati.

0: Di dalam kamar berukuran 2x3 meter berlantai semen hitam, dengan lampu neon kuning menyinari Dowi yang tengah fokus dengan pekerjaannya. Meski sudah larut, namun begitu banyak yang harus dikerjakan Dowi sebagai seorang staf admin di perusahaan provider. Biasa, setiap menjelang akhir tahun, memang begitu banyak promo yang perusahaan buat untuk konsumen. Dan itu semua, Dowi lah yang paling diandalkan. Di tengah kesibukan menuntaskan pekerjaannya di depan layar laptop, tiba-tiba ibu masuk.
1: Dowi, bukannya langsung istirahat, kenapa malah lanjutin kerjaan sih?
2: Eh ibu, iya nih bu, gak apa-apalah. Besok Dowi biar gak terlalu banyak kerjaan di kantor bu.
1: Ibu sebenarnya ingin bicara sama kamu Dowi soal biaya kuliah adik kamu.
2: Oh iya, Dowi lupa bu. Berarti minggu depan harus ada ya bu. Nanti Dowi usahakan segera ya bu. Mudah-mudahan kerjaan Dowi lancar dan bisa dapat bonus dari perusahaan ya bu.
1: Amin. Terima kasih ya nak. Maafin kalau ibu masih suka ngerepotin kamu terus. Ya mudah-mudahan sih tahun ini ibu bisa sertifikasi guru ya Dowi. Doain ibu juga lolos. Kan kalau lolos lumayan, bisa buat tambah-tambah hidup kita.
2: Gak apa-apa bu, selama Dowi bisa, pokoknya ibu tenang aja bu.
0: Kehidupan yang begitu keras membuatnya harus berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Apalagi setelah ayah meninggal sejak 5 tahun lalu, membuatnya hampir putus sekolah. Namun dengan perjuangan ibu yang begitu besar, akhirnya ia bisa lolos SMA walau harus mengalah untuk tidak kuliah demi sang adik perempuan satu-satunya melanjutkan pendidikan di luar kota. Siang hari di kantor.
3: Dow, makan siang apa nih? Kantin yuk.
2: Saya lagi gak makan dulu, Ri. Duluan aja tuh sama Ari sama Afia.
3: Lah, emangnya kamu puasa? Puasa apa hari Jumat gini?
2: Maksudnya, saya sedang tidak makan gitu. Ya, lagi gak lapar aja.
3: Oh. Yaudah kalau gitu, kita duluan ya. Bye-bye, Dowi. Jangan terlalu sibuk gitu, Dow. Harus tetap jaga kesehatan ya. Kita duluan ya. Dah.
0: Mereka pun meninggalkan Dowi yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Walau tidak bisa dipungkiri, perut Dowi begitu keroncongan. Namun ia harus tetap berhemat demi biaya kuliah sang adik. Di kantin, Rianti, Avia, dan Ari yang merupakan teman kerja Dowi merasa ada yang aneh dengan temannya tersebut. Bagaimana tidak? Beberapa hari belakangan ini, Dowi seperti dikejar-kejar deadline hingga tidak sempat makan, bahkan minum. Kecuali sholat yang ia tidak pernah lupakan.
4: Guys, aku pernah dengar kalau Dowi itu tulang punggung keluarga tahu. Dan katanya di Jogja kosan sama bayaran kuliah adiknya tuh nunggak. Makanya dia sampai segitunya ngerjain kerjaan biar dapat bonus akhir tahun 80%.
5: Hah, serius? Kalau gitu kenapa kita nggak bantu aja?
3: Wah, ide bagus tuh.
4: Oke, gimana kalau kita iuran 2 juta per orang untuk Dowi?
5: Buset, kalau segitu mana aku ada? Emangnya kamu, Rin, pewaris tunggal tata keluarga?
3: Iya, kita bantunya semampu kita aja kali ya. Aku cuma ada 500 ribu nih paling.
4: Gitu juga boleh deh. Nanti kita kumpulin jadi satu aja biar banyak. Semoga Dowi senang dan terbantu ya.
5: Amin.
0: Setibanya di ruang kerja, mereka terkejut melihat Dowi yang dibopong oleh rekan kerja yang lain. Rupanya, Dowi tak sadarkan diri. Semua terlihat panik dengan situasi tersebut. Tak lama, mereka pun sudah berada di sebuah rumah sakit. Rasa cemas terus menghantui mereka bertiga, karena sampai saat ini, Dowi tak kunjung sadar.
4: Aku bingung banget mau ngasih tahu kabar ke ibunya Dowi nih. Menurut kalian gimana?
6: Udah, gak apa-apa. Kasih tahu aja. Barangkali doa ibu mujarab untuk menyadarkan Dowi.
3: Kalau menurutku, lebih baik di antara kita kalau ada yang bisa nih, jemput ibu deh. Ibu pasti bingung kesini naik apa. Belum lagi sepanjang jalan pasti kepikiran.
6: Ya udah kalau gitu aku aja yang jemput ibu. Rin, aku pinjam mobilmu dulu ya.
4: Iya Ri, hati-hati ya.
0: Ari kemudian bergegas untuk menjemput ibu Dowi. Mereka memang sudah sangat terbiasa bertemu dengan ibu di kala waktu libur untuk sekedar main dan makan siang sederhana di sana. Bahkan ibu Dowi sudah menganggap mereka seperti anaknya sendiri. 2 jam kemudian, ibu datang dengan wajah paniknya. Saat ibu datang, Dowi sudah berada di ruang ICU. Sampai saat ini, dokter belum memberikan keterangan apapun terkait dengan kondisi Dowi. Yang pasti, selang, infus, dan pendeteksi jantung terpasang di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih anak-anakku sudah mengantar Dowi ke sini. Ibu sangat bersyukur sekali Dowi memiliki teman-teman seperti kalian.
4: Bu, kita akan selalu ada selagi kita bisa bantu. Ibu yang tenang ya.
3: Ibu sabar ya, Dowi nggak akan kenapa-napa kok, Bu.
0: Waktu terus berjalan. Sudah 3 hari ini, Dowi masih belum sadarkan diri. Selama Dowi dirawat di rumah sakit, Ari menjadi teman sekaligus sahabat yang paling bisa diandalkan untuk selalu standby di rumah sakit. Rianti dan Afiah sebetulnya ingin selalu menemani. Namun sayang, mereka perempuan serta tidak mendapatkan izin dari perusahaan lebih dari 3 hari. Beberapa hari terakhir ini, pos ronda dekat rumah selalu ramai dengan menunggu kabar baik dari Dowi. Di sana, biasanya ada Pak RT yang juga berjaga-jaga bersama dengan para warga dan satpam kampung. Begitu banyak warga yang sebetulnya ingin sekali menjenguknya, namun karena di ruang ICU, sehingga tidak diperkenankan oleh pihak rumah sakit. Tidak dengan malam keempat ini. Hanya ada Pak Satpam saja yang berjaga. Saat asyik tengah jaga malam, seorang pemuda yang setiap malam ia lihat melintas di hadapannya. Sudah menjadi kebiasaan, sapaan dan senyuman hangat itu selalu muncul.
7: Malam Mas Dowi, alhamdulillah sudah kembali toh. Tapi kok malam sekali dan gak sama ibu datangnya?
2: Iya Pak, ibu masih di rumah sakit. Tolong jaga ibu dan adik saya ya.
7: Yo, kalau itu sih udah jadi tugas saya setiap hari, Mas.
0: Pak Satpam merasa bingung dengan sikap Dowi yang tidak seperti biasanya. Hanya senyuman dan sapaan hangat saja yang terlihat malam itu. Pagi hari, suasana nampak sunyi. Angin bertiup sangat semilir, tidak seperti biasanya. Di luar dugaan, tepat di hari Jumat pukul 8 pagi, ibu dan adik Dowi yang sengaja meninggalkan perkuliahan di Jogja mendapat kabar bahwa Dowi telah tiada. Mereka menangis terseduh-seduh, bahkan Ari, Rianti, Afiah, serta semua warga kampung tidak menyangka Dowi pergi secepat ini. Dunia seakan runtuh. Setelah jenazah dibawa ke rumah duka dan selesai dikebumikan, Pak RT serta Satpam sempat berbincang pada sang ibu perihal kejadian yang sempat dialaminya semalam.
8: Ibu, tentu saya, keluarga, dan warga kampung sangat merasa kehilangan dan duka yang mendalam atas meninggalnya Dowi, sosok anak muda yang begitu kami banggakan di kampung ini. Di tengah kesibukannya, dia yang sangat semangat membantu saya dalam hal apapun di kampung ini.
7: Ibu, saya juga begitu. Kadang Mas Dowi lah yang paling sering beli jajanan untuk saya dan warga yang lagi ronda. Tapi...
9: Gimana Pak? Tapi apa Pak?
8: Ayo, Ceritakan saja, Pak. Tidak apa-apa.
7: Maaf, Bu. Semalam saat saya jaga malam di pos ronda, saya sempat ngobrol sebentar sama Mas Dowi. Tapi...
9: Tidak mungkin, Pak. Dowi 4 hari koma di rumah sakit, Pak.
7: Iya, Bu, saya tahu. Makanya, saya semalam tuh heran. Kok Mas Dowi udah sembuh dan pulang ke rumah? Dan lebih heran lagi, kok nggak diantar keluarga gitu loh. Aneh, bingung aku.
9: Pak, itu mungkin bukan Dowi, Pak. Coba dicek lagi, Pak.
7: Demi Allah, saya ngobrol sama Mas Dowi semalam. Saya nggak mimpi kok. Lawong, saya ingat betul. Beliau ini berpesan agar saya itu jaga ibu dan adik. Saya pikir itu cuma bercanda. Karena memang, ya itu kan memang tugas saya.
9: Astagfirullah.
0: Sebuah kejadian yang sangat mencengangkan tersebut menjadi buah bibir di kampung. Semua tidak menyangka pemuda kebanggaan warga kampung harus pergi dengan cepat karena mengalami pembekuan darah di otak. Bantuan dari Ari, Rianti, dan Afiah serta ditambah beberapa rekan kantor yang mereka rencanakan beberapa waktu lalu akhirnya diberikan juga. Mereka seperti merasakan mimpi buruk yang tidak pernah terduga sebelumnya. Kehilangan Dowi merupakan sebuah hal yang siapapun tidak pernah menginginkannya. Beberapa bulan setelah kepergian Dowi, sang adik berhasil lulus dengan predikat cum laude. Dowi pasti akan merasa bangga dengan pencapaian tersebut. Sungguh, Dowi adalah seorang kakak yang begitu penyayang. Apapun ia lakukan untuk sang adik dan ibu, termasuk pihak perusahaan tempatnya bekerja memberikan bonus hasil yang sangat besar berkat kerja keras Dowi semasa hidup. Bahkan, lebih baiknya lagi, sang adik juga kini diminta perusahaannya untuk bekerja menggantikannya, bahkan di posisi yang lebih tinggi. Selamat jalan, Dowi. Engkau begitu berharga di mata siapapun yang mengenalmu. Demikian, drama radio Sang Dowi, produksi RRI Banten. Penulis naskah Fitri Rianti, sutradara Ilma Afiah, teknik montase Alfi dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio RRI Banten selanjutnya.

0: Jangan takut memulai dari nol, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Tidak masalah jika hari ini kita belum sehebat orang lain. Tidak masalah jika apa yang kita miliki masih terbatas. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Ingat, tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Ada proses panjang, kegagalan, kesalahan, bahkan rasa ingin menyerah yang harus dilewati. Memulai dari nol bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kesempatan untuk belajar, kita memiliki waktu untuk berkembang, dan yang paling penting, kita memiliki pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jika hari ini baru bisa melangkah satu langkah, maka melangkahlah. Jika belum mampu berlari, berjalanlah. Yang penting, jangan berhenti. Sebab suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan menyadari, ternyata langkah kecil yang kita mulai hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Jangan takut memulai dari nol. Takutlah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali.
1: Tahukah Anda, di Indonesia ada sebuah tempat yang menjadi rumah bagi salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga kini. Namanya Taman Nasional Komodo yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini terkenal sebagai habitat alami komodo, reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Komodo dapat memiliki panjang hingga sekitar 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Namun daya tarik Taman Nasional Komodo bukan hanya komodonya. Kawasan ini juga memiliki panorama alam yang luar biasa. Perbukitan, savana, hutan, pantai, hingga perairan laut yang kaya kehidupan menjadi bagian dari ekosistemnya. Menariknya lagi, Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bagi wisatawan, bertemu komodo di habitat aslinya tentu menjadi pengalaman yang mengesankan. Tetapi, jangan lupa, komodo tetap merupakan satwa liar. Karena itu, pengunjung harus mengikuti aturan dan arahan petugas demi keselamatan sekaligus menjaga kelestarian satwa. Taman Nasional Komodo bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki satwa unik yang tidak ditemukan di sembarang tempat. Jaga alamnya, lindungi komodo.

Demikian pendengar, baru saja Anda ikuti drama radio dengan judul Sang Dowi dari RRI Banten. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara di program Rumah Kita edisi malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Nanti kami akan temani Anda nanti hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Harga menahan harga bahan bakar minyak non-subsidi dan aftur sepanjang Oktober 2026 ini dan kebijakan tersebut membuat harga BBM non-subsidi tetap sama dengan September 2026. Demikian juga disampaikan Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga Joko Pranoto dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Ia juga mengatakan terdapat arahan untuk mempertahankan harga seluruh jenis BBM umum, retail dan aftur pada Oktober. Namun kondisi berubah setelah eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari 2026. Menurutnya, gejolak tersebut mendorong harga BBM meningkat signifikan, bahkan harga solar sempat menembus Rp25.000 per liter. Harga Pertamax sempat naik menjadi Rp16.250 per liter dan setelah itu harganya turun dan bertahan di Rp15.950 per liter pada Agustus hingga Oktober 2026. Sementara itu juga pendengar, harga Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia. Karena penetapan harga tersebut mengacu pada keputusan Menteri ESDM nomor 245.K /MG.01/MEM.M 2022 tentang formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran BBM umum jenis bensin dan solar yang disalurkan melalui SPBU dan SPBR. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan lagu berikutnya. Kita lanjut ke daerah Sumatera Barat.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pendengar anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam momentum HUT ke-81 TNI Senin 5 Oktober 2026. Fahira mengatakan selama lebih dari 8 dekade, TNI menjadi salah satu kekuatan utama pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Senator Jakarta itu juga menyampaikan penghormatan kepada prajurit yang bertugas di berbagai penjuru Nusantara, khususnya mereka yang menjaga wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, laut hingga ruang udara Indonesia. Menurutnya, sebagai negara kepulauan, kehadiran TNI di titik-titik strategis memiliki arti penting. Menjaga kedaulatan bukan sekedar mempertahankan garis pada peta, tetapi memastikan setiap wilayah Indonesia ini berada dalam pengawasan dan pelindungan negara. Fahira juga menilai perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik membuat diplomasi pertahanan semakin penting. TNI tidak hanya dituntut memiliki kemampuan menjaga wilayah nasional, tapi juga membangun kerjasama profesional dengan militer negara sahabat untuk menjaga stabilitas kawasan. Di sisi lain, Fahira juga menekankan pentingnya menjaga hubungan yang dekat dan saling percaya antara prajurit dengan masyarakat. Menurutnya, kekuatan TNI tidak hanya bersumber dari kemampuan pertahanan, tetapi juga dari kepercayaan rakyat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Tadi sudah kita dengarkan lagunya Ampar-Ampar Pisang, lagu dari daerah Kalimantan Selatan. Kita geser lagi, kita akan mendengarkan lagu untuk semua pendengar yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun berada. Kita akan dengarkan lagunya dari Sulawesi Tenggara yaitu ND ND berikut ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika perjalanan hidup membawa seseorang pada sebuah dunia yang penuh rahasia, pertarungan, sekaligus pencarian jati diri? Itulah salah satu daya tarik yang ditawarkan Jagat Raja Wali, novel karya Eko Darmoko. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang masuk dalam nominasi daftar panjang Pusaka Sastra Khatulistiwa 2026. Kehadirannya memperlihatkan bahwa karya fiksi Indonesia terus berkembang, menghadirkan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak membaca menyelami berbagai persoalan kehidupan. Jagat Raja Wali membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang syarat dengan dinamika. Di dalamnya terdapat gambaran tentang manusia, pilihan, keberanian, serta bagaimana seseorang menghadapi keadaan yang tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Tokoh-tokohnya tidak sekedar hadir sebagai pelaku cerita. Mereka menjadi cermin tentang bagaimana manusia berhadapan dengan konflik, menghadapi ketakutan, dan menentukan sikap ketika berada di persimpangan kehidupan. Yang menarik, perjalanan dalam novel ini dapat dimaknai lebih luas. Dunia yang dibangun Eko Darmoko bukan hanya tentang tempat dan peristiwa, tetapi juga tentang perjalanan batin manusia. Ada pertanyaan yang secara tidak langsung diajukan kepada pembaca. Ketika hidup memberikan pilihan yang sulit, apakah kita berani menentukan jalan kita sendiri? Dari sinilah Jagat Raja Wali terasa relevan, sebab kehidupan setiap orang pada dasarnya adalah sebuah perjalanan. Ada saat ketika kita harus meninggalkan kenyamanan, menghadapi ketidakpastian, dan belajar menerima konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Novel ini juga mengingatkan kita bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah ketika kita tetap melangkah, meskipun ketakutan masih ada. Jadi, jika Anda sedang mencari bacaan fiksi Indonesia yang menawarkan perjalanan, konflik, dan ruang untuk merenungkan makna kehidupan, Jagat Raja Wali karya Eko Darmoko bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Karena terkadang sebuah perjalanan dalam cerita justru membantu kita memahami perjalanan hidup kita sendiri.

Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap untuk memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu, di mana rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan juga dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Namun, ia belum merinci isu-isu tersebut karena pembahasan resmi belum dimulai. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Baik pendengar, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Ahmad Jais yaitu Selasihku Sayang. Ya, kita sudah mendengarkan Dendang Melayu. Lanjut kita akan dengarkan satu lagu berikut ini. Lagu dari daerah Jawa akan kita dengarkan bersama. Kita akan dengarkan lagunya Tanpa Hubungan.

Potensi Buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi Buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

0: esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.
1: Gua tunjuk. Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Pendengar, demikian program Rumah Kita edisi malam hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Sapa Malam edisi malam hari ini. Silakan nanti Anda yang bergabung di 0811-575-6494 dan di 0815-226-4775-4. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
4: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
5: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
6: berita terpercaya,
7: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
3: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
8: Pro 1 RRI Sanggau.
4: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
8: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
9: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, dan juga untuk Anda yang saat ini baru saja menikmati waktu istirahat Anda. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0815-226-4774. Silakan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam.
0: Iya, selamat
1: Mbak
0: malam.
1: Mbak Cika ya?
0: Iya, betul. Dengan siapa ini?
1: Apa kabar Mbak Cika?
0: Ah, kabarnya baik. Bagaimana Bun kabarnya?
1: Sama, baik-baik saya Mbak Cika.
0: Ya, semoga saja baik-baik selalu gitu ya Bun ya.
1: Iya, baik-baik selalu.
0: Oke, silakan Bunda.
1: Saya mau pilih lagunya siapa ya? Oh, ada rindu untukmu Mbak Cika yang nyanyi.
0: Ada rindu untukmu.
1: Iya, lagu yang nyanyi si Tony Parera kayaknya.
0: Oke, bentar saya cek dulu lagunya.
1: Oke,
0: judulnya tadi siapa? Judulnya apa tadi? Judulnya
1: Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu.
1: Untukmu.
0: Dari siapa? Ya.
1: Tony Parera.
0: Tony Parera. Ada Rindu Untukmu dari Tony Parera.
1: Ada ya Mbak Cika?
0: Ini sebentar, saya cari dulu lagunya. Lagunya sih banyak nih.
1: Mbak Cika baru. Ya siapa yang nyanyi Mbak Cika?
0: Ada Rindu Untukmu, ada Fanny Fabiola, terus ada dari Trio Ambisi. Kalau Tony Parera kayaknya nggak ada deh di list.
1: Beda atau itu aja Fanny Fabiola aja ya?
0: Fanny aja, oke. Okay. Ya.
1: Salam salam ya, Mbak Cika yang pertama ya. Yang pertama ada Mama Indah ya. Selamat malam Mama Yogi. Ada Mama Ana, Mak Murti ya. Ada Mbak Niarti juga ya, Mama Boboy. Ada Mbak Viola ya, Mbak Elsa. Terus ada Pak Wai, Pak Lanius, ada Putra Lato-Lato ya, Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai juga ya, Kakek Panji ya, Kakek Ririn, ada juga Bang Jali, ada Bang Benny Joe ya, ada di Manado ya, terus ada Bung Klip juga di Manado, terus ada Pak Windy di Tokyo, terus ada juga siapa ya, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Cika. Rangkul dari asap pesetan terkecuali Mbak Cika tetap semangat ya, supaya selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Mbak Cika dan keluarga yang ada di rumah.
0: Baiklah.
1: Makasih Mbak Cika, selamat malam, semangat.
0: Selamat malam. Ya, dari Bunda Natali baru saja bergabung lagunya tadi. Ada Rindu Untukmu dari Fanny Fabiola ya. Oke, lanjut berikutnya silakan kita terima lagi penelpon. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam.
0: Ya. Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan tetangga depan nih Kak.
0: Oh, dengan Mbak
2: Miyati.
0: Mbak Miyati, oke. Silakan.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat walafiat hari ini.
2: Alhamdulillah, itu yang kita minta Kak Tika ya.
0: Amin ya. Terus
2: request lagunya Bagaikan Burung Dalam Sangkar, Kak.
0: Bagaikan Burung Dalam Sangkar.
2: Cuman penyanyinya lupa siapa membawakan tuh, Kak.
0: Sebentar, saya cek dulu lagunya ya.
2: Kalau bisa Kak Tika nanti nyanyi.
0: Bagaikan
2: Burung Dalam Sangkar.
0: Burung Dalam Sangkar, bentar. Dari kalau nggak salah sih ini dari Anika Rera atau Poppy Mercury ya? Bagaikan
2: versi
0: burung
2: cowok,
0: dalam sangkar.
2: Cowok enggak ada?
0: Ya?
2: Versinya cowok enggak ada.
0: Versinya cowok. Sebentar. Saya cari dulu lagunya ya. Bagaikan
2: Burung Dalam Sangkar.
0: Bagaikan Burung Dalam Sangkar. Ini dari siapa nih ya? Burung Dalam Sangkar, Emilia Contessa, Nafa Ulbah. Iya, Nafa Ulbah lagunya. Terus Dila Novera atau kayaknya itu aja deh.
2: Yang cowok enggak ada kah?
0: Yang cowok kayaknya enggak ada versi cowok nih.
2: Oh, ya udahlah yang siapa Aneka Rera kah tadi, Kak?
0: Aneka bukan. Ini dari Napa Ulbah.
2: Napa Ulbah, boleh lah.
0: Hatiku bagai di sangkar emas. Apa namanya? Burung dalam sangkar.
2: Bagaikan burung dalam sangkar.
0: Enggak ada nih bagaikan. Kalau burung dalam sangkar ada.
2: Oh ya, boleh lah.
0: Burung dalam coba sangkar ya?
2: Nah, dalam coba didengerin nanti, Kak.
0: Burung dalam sangkar.
2: Wahai ke burung dalam sangkar tuh, Kak.
0: Oh, itu. Sebentar, sebentar.
2: Kan serinya cowok tuh, konser,
0: sebentar. Wahai kau burung dalam sangkar. Judulnya salah.
2: Judulnya apa?
0: Burung dalam sangkar. Judulnya bukan bagaikan.
2: Oh, burung dalam sangkar. Habis itu kemarin yang nyanyi bagaikan burung dalam sangkar.
0: Ya, itu kan lagunya. Ini lagunya Emilia Contessa nih. Burung dalam sangkar.
2: Gila. Itu sama-sama didengerin ya. Salamnya terutama untuk Kak Cika, semoga saya selalu dalam lindungan Allah SWT, sekeluarga tercinta. Terus buat Bunda Esti, kagum Bunda Esti, Aijo selalu semangatnya, semoga saya selalu. Ada Mbak Kagung, Pak Belalang, Kak Long, gabunglah Kak Long, udahlah capeknya.
0: Terus
2: ada Wanusu, ada Mbak Mansam, Pak Alek, Pak El, Pak Lakui, yang lain dirangkul dari A sampai C tanpa terkecuali. Okay. Untuk Bang Widi di Tokyo. Untuk Kak Cikanya, selamat berduka, selamat malam, semangat malam, nanti pulangnya hati-hati. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miati sudah bergabung, lanjut berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke, dengan siapa ini?
3: Widi di Tokyo.
0: Oh, silakan Bang Widi di Tokyo.
3: Ini dengan Mbak Cika ya?
0: Iya, betul, betul, betul.
3: Gimana kabarnya Mbak Cika?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Baik di hari
3: ini. Ini baru dengerin nih lagu dari 2 minggu. Udah enggak ini, baru monitor gininya.
0: Oh.
3: Apa? Bisa-bisa nyambung di RRI digitalnya.
0: Oh, oke. Iya. Ya.
3: Sekarang udah bagus ya. Syukurlah bisa monitor lagi ya.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Silakan Bang Widi.
3: Boleh lo request lagu Manca ya?
0: Lagunya apa?
3: Itu dari Blue Night, Michael and Turok.
0: Blue Night. Bentar.
3: Judulnya Blue Night dari Michael and Turok.
0: Blue Night.
3: Sambil jalan-jalan dulu ya, Mbak Cika.
0: Oke, silakan.
3: Yang baru lewat ada Mbak Miati. Selamat malam. Kemudian ada di Bu Parida di Palu. Ada Bu Resmi di Singaraja. Di Sambas ada Wan Uzum. Ayu Masuki di Maluku Tengah. Pulau Seram. Ada Pak Andi di Batam. Pernah Mas Hari di Sulawesi Barat. Ada Mbak Miati, Mbak Mola, Mbak Elsa, Pak Nasrun di Palu, kemudian ada Pak Rani, ada Mbak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah, Purta Latul-Latul, ada Pak Amsam juga, ada Bang Eko, ada Bu Indi di Denpasar, ada Bang Lanius, ada Mbak Yuni, Usi Busri, Kakek Ririn, Kakek Cangkul, Biola di Makassar, Ai Patapata, kemudian ada Bang Kail, ada Kak Rahma di Padang, ada Bu Esti, ada Bang Leman di Lampung, ada Bung Biniju di Manado, ada Bu Yuni di Ketapang, kemudian ada Mbak Ella, ada Bang Jali, ada Aikepo, ada Mbak Miati, Bu Kartika di Singaraja, ada Mbak Kakung di Kuburaya, ada Bunda Natalia di Palu, di Tertoti, kemudian ada Nenek Kebayan, ada Mbak Yuli di Landak, juga Mama Murti, ada Bu Sonia, dan Pak Belalang yang selamat malam semuanya ya.
0: Dan
3: kuliah salamnya di sana. Buat Mbak Cika, selamat berkasa. Sampai dutah. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Bang Widi di Tokyo sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Berikutnya silakan di 0811575694 atau di 0815226477 di 0815226477 Okay. Terima kasih untuk kalian yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau, dan kami akan putarkan dulu ya, ada lagu dari Fanny Fabiola dan juga Emilia Contessa, Burung Dalam Sangkar, untuk menemani kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini.

0: Bisakah Anda membayangkan hidup di sebuah negara yang mataharinya seolah enggan untuk terbenam? Fenomena unik ini bisa ditemukan di beberapa wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Finlandia, Swedia, hingga Islandia. Di wilayah tersebut terjadi fenomena matahari tengah malam atau midnight sun. Pada musim panas, matahari dapat tetap terlihat bahkan saat waktu sudah menunjukkan tengah malam. Di Norwegia, misalnya, beberapa wilayah utara dapat mengalami siang tanpa malam selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Fenomena ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi saat bumi mengelilingi matahari. Akibatnya, wilayah dekat kutub utara mendapatkan paparan sinar matahari dalam waktu yang sangat panjang. Menariknya, kondisi ini juga memiliki kebalikan, yaitu malam kutub, ketika matahari tidak terbit selama periode tertentu pada musim dingin. Jadi, kalau Anda berkunjung ke wilayah tersebut, jangan heran jika jam sudah menunjukkan tengah malam, tetapi langit masih terang, serasa waktu tidur sedang diajak kompromi oleh matahari.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Laut Bercerita karya Leila S. Chudori merupakan novel yang mengangkat kisah tentang perjuangan, persahabatan, keluarga, dan kehilangan di tengah situasi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini berpusat pada Biru Laut, seseorang mahasiswa yang aktif memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Bersama teman-temannya, Laut terlibat dalam gerakan yang menentang ketidakadilan. Perjuangan tersebut membuat mereka harus menghadapi ancaman, penangkapan, penyiksaan, hingga kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Esensi utama novel ini adalah tentang keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi resiko yang besar. Melalui sosok Laut, kita melihat bahwa perjuangan tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang terlihat. Namun keberanian untuk bersuara dapat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain perjuangan, novel ini juga menggambarkan rasa kehilangan dari sudut pandang keluarga. Keluarga Laut terus menunggu kepastian tentang keberadaannya. Penantian tersebut menunjukkan bahwa sebuah tragedi tidak hanya dirasakan oleh orang yang menjadi korban, tetapi juga oleh keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Laut Bercerita bukan sekedar cerita tentang sejarah politik, tetapi juga pengingat bahwa kebebasan, keadilan, dan hak untuk menyampaikan pendapat merupakan hal yang sangat berharga. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan takut memperjuangkan kebenaran dan jangan melupakan sejarah. Karena ketika kita melupakan masa lalu, kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, Laut Bercerita mengajarkan kita bahwa meskipun seseorang dapat menghilang, cerita, perjuangan, dan nilai-nilai yang ia perjuangkan tidak harus ikut dan terus menghilang.

Musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengintai. Jangan anggap sepele api kecil. Membakar lahan sembarangan dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan membahayakan keselamatan masyarakat. Mari cegah karhutla mulai dari diri kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan api atau puntung rokok sembarangan. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Jika melihat titik api atau asap yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas penanggulangan bencana. Ingat, mencegah lebih baik daripada memadamkan. Hutan dan lahan adalah kehidupan kita. Mari jaga bersama, cegah karhutla, selamatkan lingkungan dan masa depan. Waspadai karhutla, jangan membakar, jangan lengah. Mari jaga Kalimantan tetap hijau dan sehat.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Silakan untuk Anda yang bergabung berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Cika.
0: Ya, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan orang Perintis Mbak Cika.
0: Dengan orang Perintis, silakan.
1: Lagunya Setitik Air Mbak Cika ya.
0: Judulnya apa?
1: Setitik Air dari Konidio.
0: Setitik Air.
1: Okay, ini kena perlu nih, maka suara agak berubah nih Mbak Cika.
0: Oh gitu.
1: Kena perlu, kena batuk. Ini gara-gara kemarau yang panjang ini kan.
0: Mm-mm, betul.
1: Terus juga lagunya Setitik Air.
0: Setitik Air ya.
1: Nah, dari Konidio Mbak Cika.
0: Dari?
1: Dari Konidio.
0: Konidio, oke.
1: Mm-hmm. Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Nah, salam-salamnya buat Mbak Mola 94 Kilo Lapis. Mm-hmm. Buat Wan Usu di Sambas. Mm-hmm. Buat Yudi Sengemawang. Mm-hmm. Buat Mama Bobo yang di Kucing, Mbak Sisi Limbaung. Mm-hmm. Buat Ai Kepo di Sebungkuk.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ai yang di Sompu juga. Mm-hmm. Bang Joto RJ dengan Taman. Ini nomor dan nomor tikung ya Mbak Cika ya?
0: Iya, betul.
1: Iyalah. Soalnya kita ada nyimpan nomor tikung di masa disimpan nih. Soalnya yang disanggau nih tidak bisa dihubung lagi nomornya
0: iya.
1: Mbak Cika.
0: Kita ganti, nah, udah diganti.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Lainnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Nah, buat Mbak Cika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan lagu requestannya. Ada Bang Eko di Perintis. Selanjut berikutnya. Halo, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, semangat malam Mbak
0: Cika. Ya, silakan.
2: Cuaca di sini hujan.
0: Oh, hujan ya, Sambas ya.
2: Iya. Jangan lebat
0: banyak. Oh gitu, sini belum ada hujan.
2: Ada kilat juga waktu itu Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ada kilat. Tadi itu Mbak nomor yang 35 yang air sungai biasa itu berarti itu tidak dipakai lagi ya Mbak ya?
0: Itu kita ganti dulu sementara waktu.
2: Oh tidak apa-apa lah. Kalau tadi saya bingung nomor yang kan pas Mbak Sika bilangnya.
0: Ya halo. Hilang mah suaranya Bang Lanius. Malah hilang suaranya Bang Lanius ya. Oke, berikutnya silakan. Halo. Halo. Halo, terputus. Kita coba kembali berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Ya, terima kasih, dengan siapa ini?
3: Dengan orang Balai Karangan.
0: Dengan?
3: Bang Jali.
0: Oke, silakan Bang Jali.
3: Lagunya
0: Lagunya apa?
3: Sia-sia mengharap cintamu.
0: Sia-sia
3: mengharap cintamu.
0: Mengharap cintamu. Oke.
3: Okay. Dari Reina.
0: Dari siapa?
3: Reina. Ya, Reina.
0: Sia-sia mengharap cintamu, Reina. Bentar, saya cari dulu lagunya. Ada gak nih dari Reina nih? Sia-sia mengharap cintamu dari Reina. Reina ya?
3: Iya, Reina.
0: Reina, bukan Reina, Reina. Oke, silakan lanjut.
3: Oke, salam-salamnya yang pertama buat Mbak Cika yang lagi siaran. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kakak Long, lagi susah senang sama makmur di gini, sama Pak Wai, Pak Boboy, Mbak Yogi, Mbak Ling Lesa, Bunda Hesti, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Mama Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Semawang, Wan Usu Busri, Wan Usu, Ato Uban, Putra Galau, Bang Pael, Pak Belalang, yang lain dirangkul dak ya sampai saya tanpa kecuali buat Mbak Cika yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat malam, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Oke, tadi sudah disampaikan juga ya lagu yang di request oleh Bang Jali tadi, ada Sia-sia Mengharap Cintamu dari Reina ya. Oke. Berikutnya silakan untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini, sambil Anda menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta, sambil juga kita menikmati waktu istirahat Anda yang juga saat ini sedang mendengarkan kami. Dan selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Semoga malam hari ini kita bersua dengan rasa kebahagiaan, dan hari ini sudah menjalani hari, mungkin hari ini ada hari keberuntungan ya untuk pendengar yang juga hari ini sudah merasa ada sesuatu hal yang baik yang dilakukan. Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, kita akan dengarkan dulu lagunya Konidio dan juga Reina, Sia-sia Mengharap Cintamu.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasangkan

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Berikutnya pendengar, satu pesan singkat ini dari Mama Indah di Ngabang. Mau request lagunya Kau Tercipta Untukku dari Deki Rian. Salamnya dari A sampai dengan Z aja. Berikutnya dari Kak Yuli di Sungai Mamang, mau request lagunya Satukanlah Hati Kami, cover lagu Kenangan Nostalgia. Salam dan sapa buat semuanya aja. Terima kasih. Iya, ini dari Singaraja Bali hadir di The Resmi. Request lagunya Emilia, Big Big World. Ya, makasih Mbak atas waktu. Salam buat Pak Widi, Bu Parida, Kak Rama, Mbak Ayu, Sabah, Bu Indi, Mama Boboy, Mama Elsa, Mama Indah, Mama Natalia, Bang Nasrun, Bang Benny Jo, dan ke semua fans Sanggau selama. Salam Kompersa. Oke, sudah saya bacakan ada beberapa pesan singkat dan juga WhatsApp di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Ada dua lagu yang akan saya putarkan untuk Anda pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung tadi di rental phone dan juga pesan singkat. Kita akan dengarkan lagunya Michael Renturok, Blue Nike ya, lagu yang di request oleh Bang Widi tadi dari Tokyo, dan juga Big Big World dari Dresmi tadi ya, requestan lagunya. Tetap bersama kami di Sapa Malam.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Natasha Aidila dalam Esensi Buku. Untuk edisi kali ini kita akan menyimak esensi buku Bumi Manusia berikut ini. Pendengar, Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru. Novel ini mengambil latar waktu pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia. Karya ini mengeksplorasi tema-tema sosial, politik, dan cinta melalui sudut pandang Minke, seorang pemuda keturunan Jawa yang dihadapkan pada kompleksitas kehidupan kolonial. Minke adalah seorang pemuda cerdas dan ambisius yang berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ia menghadiri sekolah ALS, Europese Legere School, tempat ia bertemu dengan teman-teman berbeda latar belakang sosial dan etnis. Di sekolah ini, ia juga bertemu dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang menjadi cinta pertamanya. Hubungan Minke dan Annelies terjalin di tengah budaya yang berbeda dan juga pengawasan ketat penguasa kolonial. Novel ini menggambarkan konflik antara kolonialisme Belanda dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Minke sendiri tertarik pada pergerakan nasionalis dan menjadi saksi dari ketidakadilan yang dialami oleh penduduk asli. Ia berusaha menggunakan pendidikan dan kecerdasannya untuk membela hak-hak mereka. Namun, ia juga berhadapan dengan hambatan besar yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mendapatkan pendidikan dan keadilan. Selama perjalanannya, Minke mengembangkan hubungan dengan sejumlah karakter penting. Salah satunya adalah Nyai Ontosoroh, seorang perempuan Jawa yang kuat dan bijaksana. Nyai Ontosoroh adalah figur maternal bagi Minke dan memiliki pandangan yang kritis terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ia juga merupakan sosok yang mendukung Minke dalam perjuangannya. Konflik rasial dan sosial menjadi elemen penting dalam novel ini. Ketidaksetaraan antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda menjadi tema utama yang diungkapkan melalui berbagai peristiwa. Minke sendiri menjadi saksi dari ketidakadilan ini dan mencoba memerangi sistem yang tidak adil tersebut. Sementara itu, hubungan antara Minke dan Annelies juga menjadi pusat perhatian dalam cerita. Mereka mencoba mengatasi perbedaan budaya dan ras yang memisahkan mereka. Namun, hubungan ini dipenuhi dengan konflik internal dan eksternal, terutama karena tekanan sosial dan politik di sekitar mereka. Pendengar, Bumi Manusia juga menggambarkan ketegangan antara budaya Jawa tradisional dan budaya Barat yang mempengaruhi masyarakat kolonial. Minke harus bergerak di antara dua dunia yang berbeda ini, mencari jati dirinya sendiri dalam prosesnya. Novel ini bukan hanya tentang cinta dan perjuangan pribadi Minke, tetapi juga tentang perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu memberikan gambaran yang kuat tentang kondisi sosial dan politik di masa itu. Secara keseluruhan, pendengar, novel atau buku Bumi Manusia adalah karya sastra yang kompleks dan mendalam, yang menggabungkan unsur-unsur politik, sosial, dan cinta dalam cerita yang memukau. Melalui perjalanan karakter utamanya, Minke, pembaca dapat memahami dinamika yang mempengaruhi kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan kompleksitas perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Demikian esensi buku edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Satu lagu dari Emilia dengan Big Big World baru saja kita dengarkan bersama pukul 23.38 waktu Indonesia Barat. Di segmen-segmen terakhir kami masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Itu ada gangguan sinyal tuh, Mbak.
0: Oh, oke. Ya, silakan Bang Lanus.
1: Ah, lagunya Mbak dari Kang Fauji. Nah, ini nama nama penyiar kita di Peluang Tango nih, Mbak. Mm-hmm. Judulnya itu Cindy dengan Randy.
0: Cindy dan Randy?
1: Iya, dari Kang Fauji.
0: Dari Kang Fauji, oke.
1: Okay. Iya, heeh. Maksud tadi itu cuaca di sini hujan, begitu. Mm-hmm. Menurut saya tadi itu, Mbak.
0: Okay.
1: Hujannya lebat rendah kilat juga, begitu. Mm. Jadi memang merata begitu. Cuman kalau kabut asap itu berkurang lah begitu. Tapi kalau di Sanggau kabut asap masih melanda kan, Mbak?
0: Kabut asap sudah berkurang, alhamdulillah di sini.
1: Oh, syukurlah kalau begitu ya, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Oke lah kalau gitu. Salamnya yang pertama buat Mbak Cika dan Jasya, Mbak Cika ya.
0: Mm-hmm.
1: Jangan lupa bersyukur apa yang kita punya. Tadi ada, saya dengar ada teman-teman yang dipersaksikan di WhatsApp semuanya lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada yang ada di Bung Widi di Tokyo. Mm-hmm. Sama semualah yang bergabung di acara Sapa Malam. Semoga teman-teman saya selalu. Ada lagunya, Mbak?
0: Lagunya ada.
1: Oke, Mbak Cika, mm-hmm. Selamat. Selamat malam, selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Lanus di Subah Sambah sudah bergabung. Berikutnya ada satu pesan singkat. Mau request dong, katanya ini minta lagunya Seandainya Ku Punya Sayap. Ini spesial buat semua yang sedang mendengarkan dan juga yang saat ini sedang menikmati istirahatnya. Oke, langsung saja kita dengarkan lagu dari Bang Lanus dan juga tadi permintaan lagu dari Mama Iam yang ada di Sanggau Kepuas ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Ke warung Tati, beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Pendengar-pendengarnya lagu ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di edisi hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat menikmati istirahat Anda. Dicek dulu keamanan rumahnya sebelum Anda beranjak ke peraduan Anda. Kita jumpa lagi di hari esok dengan program-program yang akan kami suguhkan untuk Anda dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Baru pulang kerja nih.
1: Iya nih pak, loh pada kemana? Biasanya ramai banget pada main kartu.
0: Iya mas, maklumlah ini kan malam Jumat. Jadi banyak yang standby di rumah sama istri.
1: Si bapak bisa aja, makanya buru nikah pak, biar malam Jumatan juga.
0: Ya kalau kayak gitu bisa kali mas tolong carikan buat saya.
2: Drama Radio Sang Dowi, produksi RRI Banten dengan para pemeran Digi Pribadi sebagai Dowi, Gita Puspita sebagai Ibu Dowi, Rifki Baudowi sebagai Satpam, Argan Prayoga sebagai Pak RT, Dede Firdaus sebagai

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di manapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera seluruh pendengar. Berjumpa kembali kita di Sanggau Pagi ini, edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Seluruh pendengar, salam sehat, salam bahagia ya. Semoga pagi hari ini kami masih jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin atau Suherman di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda nanti jam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cuaca cukup bersahabat pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau, mendengar. Mudah-mudahan bisa mengiringi berbagai agenda rencana yang mungkin sudah Anda persiapkan. Dan tentu pagi hari ini dengan ucapan syukur kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pagi ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk melakukan berbagai tugas, melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan pendengar, kami akan awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: Oke, saudara pendengar, kami baru saja awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami yang mengawali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini, saudara pendengar. Semoga bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami sudah terhubung bersama Kepala KUA Kecamatan Jangkang, Bapak Adinul Husnul, yang pagi ini nanti akan menyampaikan satu tausiah atau renungan ya tentang nikmat terbaik dunia akhirat. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Pak Adinul Husnul. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Bang. Selamat pagi juga.
0: Apa kabar, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Pak, ini nikmat Mutiara Pagi edisi hari ini topiknya tentang nikmat terbaik dunia akhirat. Nah, ini seperti apa, Pak? Silakan.
1: Mohon izin nih, Bang, ya.
0: Siapa?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya ucapkan selamat pagi kepada para pemirsa, khususnya Radio Republik Indonesia Kabupaten Sanggau. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah serta bermunajat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam limpahan rahmat serta karunia-Nya. Ya, kita sedangnya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa salah satunya kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam hal ini tanpa menyurutkan hati kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam kondisi apapun, karena sesungguhnya takwa yang merupakan sebaik-baik bekal yang dimiliki oleh manusia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan, diberi rezeki, dan dari jalan yang tidak disangka-sangka khususnya, dan disediakan surga seluas langit dan bumi. Baik para pemirsa, tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, sehingga kita masih bisa merasakan khususnya dari perubahan zaman jahiliyah ke zaman yang begitu banyak keilmuan, banyak penelitian, yang intinya banyak kecerahan di dalam dunia ini. Ada sebuah hadis dari Tabrani dan juga dari Baihaqi dalam Asy-Syu'ab khususnya. Ani bin Abbas, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man wa'tihinna faqad wa'tiya khairad dunya wal akhirah. Qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zaujatun la tabghihi khawnan fi nafsiha wa malihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat perkara, siapa yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama disebutkan dalam hadis ini, hati yang senantiasa bersyukur. Kemudian yang kedua disebutkan, lisan yang selalu berzikir. Kemudian yang ketiga, raga yang sabar menghadapi musibah. Keempat, istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Nah, di dalam hadis ini menyebutkan empat nikmat terbaik bagi seorang hamba khususnya. Nah, empat nikmat ini jauh lebih berharga dibandingkan harta benda, baik itu sawah, kebun, rumah, perhiasan, kendaraan, maupun aset-aset lainnya ya, khususnya duniawi. Nah, alangkah beruntungnya orang yang Allah beri nikmat-nikmat tersebut kepadanya. Nah, para pemirsa pendengar sekalian, yang pertama disebutkan tadi itu nikmat, yakni hati yang pandai bersyukur. Mungkin sedikit saya jelaskan di sini, sedikit berbagi ilmu, ya, walaupun yang menyampaikan ini tidak sehebat atau sepandai yang lainnya, masih banyak yang pandai-pandai yang lainnya ya, tapi ini sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk kita mendapatkan amal jariah di sisi Allah, apa, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam nikmat yang pertama ini, syukur yang merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara Nabi, ada sebuah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, sosok Nabi sekaligus raja yang mempunyai banyak keutamaan. Salah satunya beliau juga kaya raya, menguasai banyak bahasa, dan juga bisa menundukkan jin dan sebagainya. Nah, nikmat-nikmat itu membuat beliau lupa diri. Dalam surah An-Naml ayat 40 disebutkan perkataan beliau yang sangat menijar sekali, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia dari Robku, Tuhanku, untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Robku maha kaya dan maha mulia. Nah, sehingga ini membuat beliau itu menyatakan bahwa nikmat-nikmat itu tidak membuat beliau lupa diri. Tidak membuat beliau lupa diri. Kemudian contoh lain, ada sebuah kisah Nabi Muhammad, Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surah Al-Isra ayat 3 disebutkan bahwa beliau adalah abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur. Adapun alasan kenapa ia mendapat gelar istimewa tersebut, yakni karena Nabi Nuh senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang melekat pada dirinya, seperti nikmat makanan, nikmat pakaian. Nah, innama summiya Nuhun alaihi salam abdan syakur li'annahu lam yalbas jadidan walam ya'kul ta'aman illa hamida. Rasulullah, ini adalah ayat yang tadi khususnya. Kemudian Rasulullah SAW juga tentunya merupakan pribadi yang pandai bersyukur. Bahkan ekspresi rasa syukur beliau bukan hanya dengan ucapan lisan, tapi dengan memperbanyak sholat. Nah, inilah nikmat terbaik, yaitu hati yang pandai bersyukur. Adapun hakikat syukur itu sendiri adalah menggunakan kenikmatan. Maksudnya menggunakan kenikmatan itu sesuai kehendak pemberinya. Nah, ini disampaikan juga dalam tasrifun ni'mah ala muradi mu'tidaha, ya. Kemudian yang kedua. Nah, sebelum yang kedua ini, yang pastinya pertama kita ditekankan untuk selalu, ya, hati kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, keluarga kita, ya, pastinya lingkungan-lingkungan kita, yang mana kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita juga hadir dalam kesempatan yang mulia ini, ya, kita mendengarkan ini, ya, ini juga merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa? Ya, mungkin saat ini banyak saudara-saudara kita ingin mendengarkan radio ini, khususnya dalam kegiatan Mutiara Pagi. Tapi nikmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepadanya. Mungkin saat ini sedang terbaring dalam rumah sakit, atau terbaring di rumah, atau ketiduran. Nah, yang mungkin terbaring di dalam rumah sakit yang saat ini tidak bisa mendengar, ya, atau biasa kita sebut dengan koma. Nah, itu kan nikmat yang Allah cabut pada dirinya, sehingga dia tidak bisa mendengarkan dalam kesempatan yang mulia ini. Nah, maka dari itu perlu kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena kita bisa mendengarkan kegiatan pada mutiara pagi ini. Ini adalah salah satu. Ya. Kemudian yang kedua, lisan kita yang selalu berzikir. Ya. Ya. Lisan kita yang selalu banyak berzikir. Nah, sudah dipastikan bahwa orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan hati. Sebagaimana firman beliau dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingati Allah lah hati yang menjadi tentram. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam telah banyak untukku. Maka berikanlah kepadaku sebuah pintu kebaikan yang meliputi semuanya dan kami dapat berpegang teguh dengannya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lisanmu senantiasa basah karena berzikir mengingat Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan juga. Nah, zikir yang dimaksud bukan sekedar rapalan kalimat-kalimat khusus atau tertentu. Malah lebih dari itu. Lebih dari itu, zikir yang benar itu harus disertai dengan kehadiran hati. Inilah yang membedakan zikirnya orang beriman dan zikirnya orang munafik. Seorang mukmin banyak berzikir dan tenggelam dalam penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang munafik sedikit berzikir dan itu pun dilakukan dengan berat hati ataupun terpaksa. Sekedar formalitas ikut lingkungan, apalagi didampingi dengan kesombongan. Ya, berzikir hanya ingin dilihat sempurna oleh orang lain. Ya, berzikir hanya dilihat secara terang-terangan. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya sekedar untuk mendapatkan pujian dari orang lain agar dilihat oleh orang lain sebagai orang yang bertakwa. Nah, ini juga merupakan sebuah bagi seseorang yang berzikir itu bukan dengan hati, tapi dengan berat hati, dengan tujuan tertentu yang tujuannya itu tidak baik pada dirinya dan juga orang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berbuat riya di hadapan manusia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini adalah dalil ini mengingatkan kepada kita dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 itu mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita berzikir itu tidak didampingi dengan sombong atau riya lah. Nah, seperti itulah kondisi kaum munafik khususnya ya. Berbeda halnya dengan kondisi orang-orang yang beriman. Nah, ciri khas mereka melazimkan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ini kan mengingat Allah di setiap waktu. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran yang artinya mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, maupun terbaring. Sambil merenungi penciptaan langit dan bumi, mereka berkata, "Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia." Nah, ini dalil penguat saja. Mungkin masih banyak dalil-dalil yang lain, khususnya yang lebih kuat ya. Karena dalam masalah berzikir ini tidak hanya sampaikan satu kata saja dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Zikir, berapa zikir? Yaitu nafas yang mengisi setiap aktivitas kita. ketika hendak makan atau minum, menjelang tidur, ataupun terbangun, baik itu keluar masjid, keluar rumah, keluar masuk kamar mandi, semua ada doa dan zikirnya. Baik itu di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun, ataupun lewat online seperti ini, bahkan dalam situasi perang yang sedang gencar-gencarnya atau berkecamuk, cara terbaik untuk bertahan dan teguh saat hati kita bergejolak, agar tenang hati kita, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disampaikan dalam Quran Surah Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh, maka kuatkanlah pendirian kalian dan berzikirlah, mengingat Allah dengan zikir yang banyak, agar kalian mendapatkan kemenangan. Disampaikan dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 45. Nah, para pemirsa, pendengar sekalian, betapa nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, khususnya kepada seorang hamba, adalah lisan yang senantiasa berzikir dalam setiap waktu dan juga keadaan. Lisan yang tidak pernah bosan dengan untuk melantunkan untaian kalimat zikir atau mengingat Allah, inilah nikmat yang paling utama. Karena banyak orang yang berzikir, maksudnya orang yang banyak berzikir itu artinya selalu ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepada kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Ini disampaikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Para pendengar sekalian, nikmat yang ketiga itu dari hadis yang sebelumnya adalah raga yang bersabar atau musibah atas musibah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah pedang yang tidak tumpul dan anak panah yang tidak melesat. Bukan melesat, apa bahasanya? Meleset. Dalam hikmah ini mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci kesuksesan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sabar adalah penerang, yaitu menerangi jalan manusia. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata, tanpa sabar dunia akan menjadi gelap, bumi menjadi sempit, dan jiwa menjadi kerdil. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dan khususnya dalam menjalani sebuah kehidupan. Nah, kalau pepatah Arab mengatakan itu, as-sabru ala syada'id, kalau nggak salah seperti itu ya, yang tajul pawa'id, kesabaran di waktu sulit akan mendatangkan banyak faedah. Adapun kalau kita ingin melihat ciri orang yang bersabar, salah satunya itu dia tidak banyak mengeluh. Itulah salah satu ciri orang yang bersabar. Dia tidak banyak mengeluh, tapi dia selalu berproses. Dia banyak dapat musibah, tapi selalu berproses. Ya, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, kadang-kadang juga menahan rasa sakit. Tapi kalau anak-anak sekarang ya, menahan rasa sakit itu sulit. Padahal beda kaidahnya. Kemudian memikul beban yang berat. Memikul beban yang berat ini bukan berarti beban itu berupa barang, tapi cobaan dan ujian. Kemudian dia juga menghadapinya. Seseorang yang banyak bersabar itu, dia menghadapi segala ujian dan cobaannya itu, atau beban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa istilahnya, dihadapi dengan penuh keteguhan. semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpikir, ya bagaimana kita menghadapi semua cobaan dengan keteguhan hati, agar apa dengan keteguhan hati kita? Ya dengan tadi, tidak banyak mengeluh, kemudian karena kita menahan rasa sakit juga gitu kan, tapi menahan rasa sakit itu bukan yang fisik ya, berupa ujian dan cobaan tadi, karena ini berbicara tentang masalah. Itu adalah salah satunya. Itu masih banyak, sebanyak contoh-contoh. Kemudian yang terakhir, yakni istri yang soleha, perempuan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga paham ilmu agama dan berakhlak mulia. Kemudian masih banyak lagi ya contoh-contoh yang baik, khusus yang lainnya itu merupakan salah satu contoh, yakni istri yang soleha atau role model muslimah, role model muslimah yang menjadi penyujuk hati. Yang kadang ini kalau kita melihat muslimah-muslimah kalau adem dilihat, beda dengan orang ya kalau melihat wanita dengan nafsu. Kalau kita melihat wanita dengan hati itu kadang-kadang kita adem, apalagi yang punya ilmu agama yang luar biasa. Itu pasti beda rasanya melihat wanita-wanita yang lain. Tapi kalau kita melihat wanita dengan nafsu itu udah beda. Sejelek apapun wanita itu bisa terpatahkan oleh nafsu gitu kan. Jadi wanita yang soleha itu ya pandai menjaga kesuciannya, sering menutup aurat, kemudian yang pastinya itu pandai menutup kekurangan keluarganya, lingkup keluarganya atau suaminya. Namanya wanita zaman sekarang ini kebanyakan, tidak semua, kebanyakan apa istilahnya, memberikan sesuatu informasi tentang keluarganya kepada orang lain. Kayaknya kalau saya pribadi kadang-kadang menekankan kepada sebuah pasangan ingin menikah, saya tekankan ketika kalian ingin menikah, kalau bisa ketika kalian sudah nikah, jangan sampai aib-aib kalian itu disampaikan kepada orang lain. Saya tekankan lagi kepada seorang prianya, wahai abang, calon suami, kalau nanti sudah bersuami, jadilah suami yang soleh. Maksudnya apa? Yang selalu memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah itu bukan berarti hanya sekedar nafkah yang secara lahiriah. Tapi yang terpenting itulah agama kepada istri. Itu yang paling penting. Kenapa? Seorang suami itu bebannya memang berat. Dari kecil aja udah dimarah sama orang tua. Sudah bekerja dimarah oleh atasan. Sudah punya istri, dimarah lagi sama istri. Udah mati, ditanya lagi sama malaikat. Memang ya lumayan beratnya di situ. Tapi kalau dijalani dengan proses, dengan penuh kesabaran, semua itu akan terpatahkan. Nah, kadang-kadang saya juga menekankan kepada seorang suami itu, bang atau bapak, kalau memang Anda ingin menjadi suami yang soleh, jangan sampai engkau sakiti istri. Kadang suami itu sering buat istri jengkel kan, kadang-kadang, tidak semua ya. Nah, begitu juga sebaliknya kepada istri, kalau engkau ingin menjadi istri yang soleh, taat dan patuhlah kepada suamimu. Kenapa? Ada banyak informasi yang kami dengar, banyak keluhan-keluhan masalah perceraian dan semacamnya. Itu karena apa? Karena dituntut suami, menuntut suami tidak memberikan nafkah. Sekali ditanya, apakah nafkah itu berupa lahiriah? Iya, tidak dikasih lahiriah. Kemudian secara agama dikasih enggak? Ada sedikit, ya beruntung. sebagai wanita itu beruntung mendapatkan suami seperti itu. Masih diberikannya nafkah agam. Pemirsa yang mendengar, khususnya baik pasangan baru maupun pasangan lama, kunci utama dalam berpasangan itu jadilah role model muslim dan muslimah yang soleh dan soleha. Itu yang terpenting. Bagi siapa? Bagi anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Mereka akan melihat, wah romantis sekali ya, ayahku sama ibuku, salah satunya. Wah luar biasanya ya, kata-kata ayahku kepada suami istrinya. Eh luar biasa banget ya tindakan ibuku kepada ayahku. Nah, itu merupakan sebuah role model bagi mereka, kan? Nah, jadi karena apa? Seorang istri yang solehah itu paling pertama dia taat kepada suaminya selama suaminya berada di jalan yang benar. Walaupun di jalan yang salah, suaminya berada di jalan yang salah, masih taat itu tetap dijalankan. Taatnya apa? Ya salah satunya memberikan suguhan masakan. Berdialog dengan suami. Itu tetap dijalankan. Tapi, jangan sampai kita mengikut keburukan-keburukan dari sang suami. Sang suami mengajak untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk percaya kepada hal-hal gaib, bukan hal-hal gaib apa, hal-hal yang kepada orang-orang pintar, kata orang kan, misalnya ke dukun dan semacamnya. Sang wanita jangan ikut-ikutan, cukup ya sabar dalam menghadapi itu. Mungkin ada apa sebuah hidayah yang akan Allah berikan kepada suami kita. Nah, intinya kedudukan istri yang soleh merupakan karunia yang Allah berikan yang paling mahal, yang paling mahal. Malah disebutkan dalam hadis yang pertama tadi, ia lebih berharga daripada emas, itu rumah dan juga rumah. Dan apa istilahnya, aset-aset harta benda di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atu shalihah." Dunia adalah perhiasan. Ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan. Kemudian wa khairu dan sebaik-baik mata'iha, perhiasan dunia adalah al-mar'atu shalihah. Maka perhiasan dunia itu adalah wanita shalih. Ini disampaikan dalam hadis sahih, hanya hadis Muslim dan juga Ibnu Majah. Rasulullah SAW telah membuktikan betapa nikmatnya mempunyai istri yang shalih. Ini sekarang sudah berbicara istri yang soleha. Sebagaimana telah diketahui, beliau Rasulullah itu menikahi Khadijah, ya, ibunda Khadijah radhiyallahu anha, bukan karena fisiknya ataupun karena hartanya, tetapi karena akhlaknya yang memikat hati. Maka dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga Rasulullah SAW, Khadijah itu apa istilahnya, tampil sebagai penghibur Nabi SAW. Tepatnya ketika beliau merasa ketakutan, ya, setelah bertemu sosok malaikat Jibril ketika mendapatkan wahyu pertama di gua Hira, ya. Khadijah itu menenangkan hati Nabi. Demi Allah, dia tidak akan menghina kamu selalu ada selamanya. Sebab engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, memuliakan tamu dan meringankan beban orang-orang yang kesulitan. Begitulah kata-kata seorang si istri Khadijah, istri yang solehah. menumbuhkan Islam dan juga meneguhkan semangat sang suami yang sedang menghadapi ya salah satunya situasi yang begitu berat. Nah, kita tahu Khadijah itu ibaratnya ya bosnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja sebagai pedagang. Nabi sebelum mendapatkan wahyu itu bekerja sebagai pedagang. Bosnya itu ya seorang wanita janda, yakni Khadijah. Yang ketika nikah itu saja umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh bedanya sama istrinya Khadijah itu. Tapi beliau itu mendapatkan Khadijah yang luar biasa, yang merupakan sebuah istri yang soleha, yang selalu menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memperjelas sifat-sifat dan karakteristik khususnya wanita-wanita yang soleh, yang soleha. Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik pembendaharaan seorang laki-laki? Sebutkan di dalam hadis itu, ia adalah wanita yang soleha. Seperti apa? Apabila dipandang ia menyejukkan mata, khususnya mata suaminya, bukan mata suami orang lain. Apabila diperintah ia mematuhinya. Kemudian apabila suami tidak di rumah, ia menjaga dirinya. Kemudian disebutkan lain, di hal yang lain, pada masa Salafus Saleh, para wanita mendukung suami mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini, kalau dulu kan jihadnya kebanyakan perang. Kalau sekarang juga perang juga, tapi perangnya beda. Apakah perang IT? Tidak. Karena kita sekarang ini banyak perang terkait dengan fitnah, kezaliman, itu yang harus kita hadapi. Kalau kita berbicara tentang fitnah, ya. Tentang apa? Jihad. Ya. Kalau kita ingin berjihad di jalan Allah, masih banyak yang lain. Salah satunya apa? Menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita berangkat, tidak tahu terjadi apa-apa pas di perjalanan, jatuh, kepala kita retak, meninggal dunia, tapi kita niat di awal itu ingin menuntut ilmu, ingin belajar, itu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ya, ketika ada orang-orang yang mencoba menggoyahkan hati mereka dengan keyakinan yang begitu kuat, gitu kan. Mereka membungkam para kalau sekarang ini banyak Asianya. Kalau di daerah Timur Tengah itu kan pengebom dan semacamnya. Itu bisa dikatakan kepada mereka, bagaimana mungkin engkau membolehkan suamimu keluar berjuang? Ini salah satu kalimatnya gitu kan, kata Salafus Saleh. Apakah engkau sanggup hidup sendiri ditinggal sama suami? Kalau di daerah Timur Tengah itu kan banyak dan semacamnya peperangan sekarang kan. Lalu mereka menjawab, orang yang biasa makan telah pergi, namun Sang Maha Pemberi Rezeki tetap ada di sisi kami. Nah, itu luar biasa karena telah terasa lapus. Kemudian istri-istri solehah di masa salaf, masa terdahulu, mereka itu juga membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Saat suaminya hendak keluar rumah mencari rezeki, lalu istri solehah itu berkata, hati-hatilah dengan pendapatan yang haram. Kalau kita berbicara pendapatan yang haram ini, kadang kita nggak sadar bahwa yang kita pakai uang itu atau kita makan itu merupakan yang haram. Kita kadang-kadang selalu berdoa, Allah barik lana rizqan hasanan halalan tayyiban. Tuh kan? kita selalu meminta, ya Allah berikanlah rezeki yang apa, yang baik, yang halal. Tapi kadang-kadang kita mendapatkannya itu di jalan yang tidak benar. Kalau kita berbicara tentang haram, ya kalau kalau kita secara tampak, oh, yang mencuri ini pasti haram. Iya, benar. Tapi ada banyak hal yang sekarang ini kadang-kadang kita nggak sadar ya, bahwa itu perbuatan yang haram. Mungkin banyak sekali terjadi-terjadi kadang-kadang suap menyuap. Walaupun bagi kita kadang-kadang, ini bukan suap ya. Tapi uang itu diterima. Ini suap ya, tapi diterima juga, gitu kan. Apa istilahnya? Ingin mempermudah jalan seseorang, tapi kita meminta suapan. Kenapa? Kalau kita memberikan makanan yang haram kepada keluarga-keluarga kita, efeknya itu jauh lebih berat. Disampaikan dalam beberapa kata ulama, kalau kita memberikan yang haram kepada keluarga-keluarga kita, akibatnya itu nanti, pertama yang memberikan yang haram itu pasti itu mendapatkan dosa. Tapi ada lagi efeknya kepada keluarganya. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar nih, oh anak kita nih nakal banget ya, anak kita nih nggak bisa diurus ya, nggak bisa dengar ucapan perintah-perintah kita. Kenapa? Kita flashback lagi ke belakang. Bisa jadi salah satu penunjang hal itu terjadi ya, karena sesuatu yang haram yang kita kasihkan kepada mereka. Kita berani disuap, kita berani makan uang yang bukan hak kita, untuk yang harusnya untuk orang lain, kan? Nah, itu menjadi penunjang keburukan kepada kita dan juga keluarga-keluarga kita. Oh, istriku kenapa nggak mau taat kepada aku? Tapi minta uangnya lancar gitu. Apa yang terjadi gitu kan? Mungkin salah satunya itu adalah kita memberikan makanan-makanan yang kurang baik kepada diri. Ini kalau berbicara makanan. Tapi masih banyak hal yang lain. Ya, kadang ilmu pun bisa menjadi haram. Ilmu bisa menjadi haram. Kita berikan ilmu kepada anak-anak kita, kadang-kadang jadi satu yang haram. Atau kerjaan kita, ya, bukan berbicara makan, uang yang kita kasihkan, ya, kemudian pakaian yang kita kasihkan kepada mereka, didapatkan dari hasil ya, apa istilahnya, yang haram. Dari apa? Misalnya kita bekerja agar diterima di tempat kerja itu, kita memberikan uang supaya lolos nih, lolos jadi TNI, jadi Polri, atau jadi ASN dan semacamnya gitu. Kita ngasih uang nih kepada pejabat-pejabat, tolong ya loloskan diriku ini supaya hadir atau anakku ini. Nah, ketika sudah lolos, tahu-tahu kita berikan hasil gaji yang kita terima, itu juga satu yang kurang baik. Padahal kekayaan itu bisa kita dapat, salah satunya yakni paling baik itu adalah kekayaan hati kita yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Nah, itu tadi empat nikmat yang terbaik yang Allah karuniakan kepada kita semua selaku hamba-hambanya, ya, yang pastinya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Kenapa? Allah memberikan ujian dan cobaan kepada seorang hamba itu semua sesuai dengan kadarnya. Kadang-kadang kita tidak terlalu bersabar. Kadang-kadang kita lupa atas nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Nikmat itu ya bisa dilandaskan juga dengan sebuah ujian. Kita nih bisa terbeli dengan rumah. Kita nih bisa terbeli dengan aset tanah, perhiasan dan semacamnya. Hidup kita tenang, tapi dengan tenang itu juga merupakan ujian. Nikmat yang kita terima itu juga merupakan ujian. Apakah seorang hamba ini ketika diberikan nikmat, dia bersyukur enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Bersamaku kata Allah kan. Nah, bersyukur enggak dia? Banyak ngeluh enggak dia? Tapi kalau sudah diberikan nikmat oleh Allah, ya, tidak bersyukur. Itu yang menjadi sebagai penunjang keburukan. Kapan sadarnya? Ketika udah sakit. Oh, ketika masa sakit, kenapa aku nggak pernah memberikan sedikit hartaku kepada ini, atau selalu berdialog dengan ini, gitu kan? Ketika udah terjadi musibah yang betul-betul musibah yang menyakitkan, orang disitulah hidayah baru muncul. Tapi ketika Allah berikan nikmat, ketika nikmat itu nikmat yang baik bagi dirinya dan sebuah ketenangan bagi hatinya, lupa untuk bersyukur. Itu kadang-kadang apa yang terjadi pada diri kita, ya. Semoga kita terjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, ya. Mungkin dari empat itu semoga bisa menjadi penambah ilmu bagi diri saya khususnya dan juga kepada pemirsa sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada khususnya Radio Sanggau ini memberikan kesempatan bagi saya untuk menambah ilmu dan juga berbagi ilmu. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dan terima kasih kepada Bang yang presenter dalam kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Berikan keberkahan. Ya, khususnya untuk kita semua lah ya, ya.
0: Siap.
1: Allah alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, terima kasih atas tausiahnya pada pagi hari ini. Saya pikir sangat komplit sekali ya, nikmat terbaik dunia akhirat ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk kita. Namun mungkin ya di antara kita masih kurang merasa bersyukur atas nikmat yang memang diberikan. Tapi bukan saja nikmat duniawi, namun lebih ke nikmat bagaimana kedekatan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Salatnya diperbaiki, tadi seperti yang Pak Adi sampaikan, ada nilai-nilai yang mungkin di era sekarang, perkembangan zaman, media sosial dan sebagainya, yang memang perlu menjadi pertimbangan, perhatian, tidak curhat di medsos, tidak menyampaikan aib-aib pasangan, baik itu suami istri di medsos. Nah, ini juga menjadi penting. Dan bagaimana adab-adab tersebut, ya, santunnya seseorang, ya, bisa menyejukkan seseorang. Nah, ini yang memang bisa kita ambil juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, mengingatkan kita kembali sebagai alarm di era modern saat ini. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penting dengan nilai-nilai agama, kemudian nilai-nilai yang memang diberikan kepada kita. Berkaca dari kisah-kisah terdahulu yang saya pikir masih relevan hingga saat ini untuk diterapkan dalam kehidupan, terutama di kehidupan keluarga. Pak Adi, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat bersama keluarga, semoga tetap diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan berbagai kegiatan, aktivitas yang menjadi rutinitas. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan di jam yang sama, pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, Senin sampai dengan Jumat, Mutiara Pagi Islam. Baik, saudara pendengar, dimanapun saja Anda berada, kami selanjutnya akan hadirkan Berita Pagi, produksi Seksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Entikong menyampaikan Warta Berita.

0: scan itu sudah dipindahkan dari rumah sakit yang lama ke yang baru. Dalam kondisi yang memang rusak begitu ya. Yang pertama itu kan
1: sebagai perwakilan dari Polres Sanggau, saya di unit perlindungan anak dan perempuan, yang mana untuk dalam tahun 2026 ini udah sekiranya 14.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026. Saya Okrin Moboy. Berita utama. Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sanggau hingga 2026 telah mencapai 113,81% dari target. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau, Silvestra Dayana Simbolon, menyampaikan capaian tersebut berasal dari berbagai jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah. Ia menjelaskan hingga kini penerimaan pajak daerah telah melampaui target dengan realisasi mencapai lebih dari 130 miliar rupiah. Sejumlah jenis pajak bahkan telah mencatatkan realisasi di atas target yang ditetapkan. Di antaranya pajak tenaga listrik yang menunjukkan realisasi cukup tinggi, mendekati 90%. Untuk opsen pajak kendaraan, sambungnya realisasi sekitar 75%, sedangkan BBNKB telah mendekati 90%. Ia menambahkan pemerintah daerah terus mengoptimalkan penerimaan setiap jenis pajak untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah. DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti kerusakan CT scan di RSUD MT Hajaman yang belum segera diperbaiki karena keterbatasan anggaran APBD. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan solusi agar layanan CT scan dapat kembali dimanfaatkan masyarakat.
3: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, mendesak agar kerusakan alat CT scan di RSUD MT Hajaman segera ditangani. Perbaikan alat tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengurangi rujukan pasien ke luar daerah. Berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit, CT scan dipindahkan dalam kondisi rusak untuk diupayakan perbaikannya. Sejumlah komponen yang mengalami kerusakan akan diperiksa dan diganti agar alat tersebut dapat kembali digunakan. Menurutnya, keterbatasan anggaran akibat efisiensi APBD disebut menjadi salah satu penyebab perbaikan CT scan belum dapat segera dilakukan. Kondisi tersebut berdampak pada pasien yang membutuhkan pemeriksaan CT scan dan harus dirujuk ke luar daerah.
0: Saya dapat informasi bahwa CT scan itu sudah dipindahkan dari rumah sakit yang lama ke yang baru. Dalam kondisi yang memang rusak begitu ya. Yang pertama itu kan karena masalah anggarannya. Nah, begitu yang cukup besar. Nah, karena itu alat-alat itu kan cukup mahal. Nah, mungkin karena kondisi APBD kita yang sekarang punya efisiensi gitu ya, sehingga banyak sana-sini dipangkas dan akhirnya tidak bisa diperbaiki. Kita memang mendesak supaya itu segera diperbaiki.

0: mencari solusi supaya masyarakat Kabupaten Sanggau itu bisa dilayani dengan baik dengan adanya City Scan itu.
1: Paulus berencana kembali membahas persoalan tersebut dalam rapat kerja bersama pihak rumah sakit. Pembahasan akan mencakup kesiapan anggaran perbaikan maupun kemungkinan pengadaan alat baru agar layanan City Scan dapat kembali tersedia. Bulandari melaporkan.
2: Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Sanggau mencatat penanganan 14 kasus kejahatan terhadap anak sepanjang tahun 2026. Dalam upaya optimalisasi penanganan, kepolisian memperluas akses pelaporan masyarakat hingga tingkat desa melalui Babin Kamtibmas dan Polsek terdekat.
3: Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Sanggau menangani 14 perkara yang melibatkan anak sepanjang tahun 2026. Ketim Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Sanggau, Aibtu Syahwanda mengatakan, dari jumlah tersebut 13 perkara berkaitan dengan persetubuhan dan percabulan terhadap anak, sementara 1 perkara terkait tindak pidana kekerasan seksual. Yang menyampaikan, Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Sanggau berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan perkara yang melibatkan anak. Selain penanganan perkara, kepolisian juga menjalankan upaya pencegahan melalui penyuluhan di berbagai instansi dan sekolah. Ia memaparkan, dalam memberikan akses pelaporan, kepolisian juga melibatkan Babin Kamtibmas yang berada di tingkat desa serta jajaran polsek. Masyarakat tidak harus datang langsung ke Polres Sanggau karena laporan dapat disampaikan melalui kantor kepolisian sektor terdekat untuk mendapatkan penanganan awal.
4: Baik, di sini mungkin saya sebagai perwakilan dari Polres Sanggau, saya di unit perlindungan anak dan perempuan, yang mana untuk dalam tahun 2026 ini sudah sekiranya 14 perkara, yang mana terbagi dari ada 1 perkara terkait TPKS, tindak kekerasan seksual, terus yang 13-nya itu rangkaian terkait persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Yang mana dalam Polres Sanggau di sini, kami di unit perlindungan anak dan perempuan tersebut berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sanggau.
3: Aibtu Syahwanda menyampaikan, pelayanan awal tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Polres Sanggau melalui unit perlindungan anak dan perempuan. Langkah ini dilakukan guna memastikan laporan terkait anak dapat dijangkau dan ditangani melalui mekanisme yang tersedia. Oktoferandi melaporkan.
2: Pendengar, Polres Sanggau menyoroti penggunaan knalpot brong pada sepeda motor dan mobil pickup yang masih ditemukan di wilayah Kabupaten Sanggau. Penggunaan knalpot tidak sesuai standar tersebut menjadi perhatian kepolisian karena dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
3: Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Sanggau menangani 14.
5: Maraknya penggunaan knalpot brong pada sepeda motor dan mobil pickup di Kabupaten Sanggau menjadi perhatian Polres Sanggau. KPO Satlantas Polres Sanggau Aibtu Syahwanda meminta pengendara mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan kendaraan dilengkapi perlengkapan sesuai ketentuan. Ia menyebut penggunaan knalpot brong masih ditemukan pada sepeda motor maupun mobil pickup yang melintas di wilayah Sanggau. Ia menegaskan, penggunaan knalpot tersebut tidak sesuai dengan ketentuan teknis kendaraan yang berlaku.
6: Saya mengimbau kepada pengendara kendaraan sepeda motor khususnya yang di wilayah Sanggau agar selalu menaati tata tertib lalu lintas, melengkapi kelengkapan, dan dilarang keras menggunakan knalpot brong untuk sepeda motor, baik sepeda motor maupun kendaraan pickup. Dikarenakan saat sekarang ini kendaraan pickup banyak yang menggunakan knalpot brong yang tidak standar SNI-nya, gitu, Pak.
5: Aibtu Syahwanda menegaskan, kendaraan yang digunakan di jalan raya wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan kendaraan. Ketentuan tersebut menjadi dasar petugas dalam melakukan penertiban terhadap kendaraan yang tidak memenuhi standar. Penertiban knalpot brong dilakukan untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat di jalan raya. Tri Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengapresiasi kontribusi dan sinergi TNI dalam menjaga wilayah perbatasan serta melayani masyarakat hingga pelosok daerah. Kolaborasi kuat ini diharapkan terus berlanjut untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengapresiasi kontribusi TNI dalam menjaga wilayah perbatasan sekaligus melayani masyarakat hingga pelosok daerah. Wakil Bupati Sanggau Susana Erpena mengatakan, kolaborasi yang telah terjalin perlu terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Sanggau. Yang menyampaikan, pemerintah daerah bersama TNI memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap diperhatikan. Sinergi tersebut menjadi salah satu bagian dalam upaya mewujudkan pembangunan Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Yang menambahkan, kontribusi TNI diharapkan tidak terhenti pada upaya menjaga wilayah perbatasan saja, tetapi terus diperluas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sanggau pun menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin selama ini.
7: Sanggau mengucapkan selamat ulang tahun ke TNI ke-81, terus berkontribusi dan terima kasih kolaborasinya sampai hari ini untuk menjaga wilayah perbatasan PLBN Tikong. Karena tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dandim, ya, sejengkal tanah pun tetap harus kita perjuangkan, ya. Bagaimana itu menjadi hak kita, terutama pemerintah Kabupaten Sanggau bersama dengan TNI selalu hadir untuk masyarakat, untuk mewujudkan Sanggau maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dirgahayu TNI, sukses, sehat selalu, dan terus berkontribusi melayani masyarakat sampai ke pelosok Indonesia, ya.
3: Bapak Busana berharap sinergi pemerintah daerah dan TNI dapat terus berjalan dalam mendukung pelayanan serta pembangunan bagi masyarakat. Dikatakan peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menyampaikan apresiasi atas kontribusi TNI selama ini. Okto Ferandi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan. Kepala UPT PPD Wilayah Sanggau, Bapenda Provinsi Kalimantan Barat, Antonius Budi Setio Nugroho, mengatakan program keringanan pajak tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui operasi kepatuhan kendaraan bermotor. Sosialisasi dilakukan bersama dengan pemeriksaan kendaraan roda 2 dan 4 di wilayah Kabupaten Sanggau. Program keringanan pajak tersebut memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat yang masih memiliki kewajiban pajak kendaraan. Antonius menyebut masyarakat dapat memanfaatkan bebas denda, diskon denda, serta potongan terhadap tunggakan pajak sesuai ketentuan program yang berlaku. Ia juga berharap masyarakat tidak menunda pembayaran dan turut menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor. Pendengar, Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau mendorong penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan secara terpadu melalui sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat mencakup langkah pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi korban.
3: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau mendorong penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan secara terpadu melalui keterlibatan berbagai lembaga. Kepala Dinas Sosial P3AKB Sanggau, Ginting, mengatakan kolaborasi dengan kepolisian, pengadilan, dan organisasi maupun lembaga masyarakat diperlukan mulai dari pencegahan, penanganan, hingga rehabilitasi korban. Yang menyampaikan penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta organisasi dan lembaga masyarakat. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah meningkatkan kualitas keluarga sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, keterlibatan lintas sektor diperlukan agar upaya perlindungan anak tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kasus terjadi.
8: Harapannya ke depan, semua ambil bagian, baik dari pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi agar kasus-kasus kekerasan anak, ya, kekerasan anak secara khusus di Kabupaten Sanggau semakin tergali dan bisa semakin tertangani dengan baik.
3: Ginting berharap penguatan sinergi tersebut mampu membuat kasus kekerasan terhadap anak semakin terungkap dan mendapatkan penanganan yang baik. Dengan keterlibatan berbagai pihak, perlindungan terhadap anak serta pengarusutamaan gender di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin meningkat. Okto Ferandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sanggau desak pemerintah kabupaten segera perbaiki fasilitas CT scan di RSUD MT Hajaman. Polres Sanggau tangani 14 kasus kejahatan anak sepanjang tahun 2026. Saya Okrin Maboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
10: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
19: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
22: Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, selanjutnya kami hadirkan kabar dari Kalbar.
23: Maaf, ini toko roti baru ya?
24: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
23: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
24: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
23: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
24: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai. Dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
23: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
24: Terima kasih bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya bang.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan tentunya bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak bersama rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan.
1: Baik, selamat pagi. Di sana ada rekan kami Yeptro, kemudian ada Okrin dan juga Firdaus pendengar ya. Dan kami juga tidak lupa untuk menyapa Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami baik melalui terestrial maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Untuk informasi pertama, kita ingin tahu bagaimana terlebih dahulu cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke rekan Yeptro di Sintang.
4: Ya baik rekan Pati, di Sintang pagi ini terlihat seperti mendung gitu ya, walaupun masih sedikit berkabut juga. Tapi untuk aktivitas pagi ini di khususnya di Jalan Yosep Ngurah Sintang cukup lengang rekan Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
2: Baik, Fatih, di Sanggau saat ini khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau ini masih tampak lengang dan cuaca juga berawan ya pagi hari ini. Kondisi lalu lintas orang kendaraan juga aman lancar, Fatih.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporannya dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan Firdaus di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
3: Ya Fatih dan juga rekan-rekan, selamat pagi di Sambas pagi hari ini ya. Terpantau untuk cuacanya berawan dan arus lalu lintas di lintas Saing Rambi Sambas terpantau cukup lengang. Dan untuk kualitas udara dari pantauan pandangan mata ini cukup aman Fatih.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda dari Sambas, rekan Firdaus. Begitupun di Kota Pontianak pagi ini masih dengan kabut asap yang tipis pendengar ya. Dan juga untuk cuaca pagi ini dengan suhu 26 derajat Celcius, di mana Kota Pontianak juga masih dalam kondisi berawan. Kami lakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak. Kali ini kita ke Simpang Garuda, pendengar, di mana lalu lintas sudah mulai tampak padat di sana ya dengan aktivitas masyarakat. Kami himbau Anda untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, pendengar. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7 serta melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Baik pendengar, informasi awal kami hadirkan dari RRI Pontianak di mana penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengungkap kabut asap kembali menyelimuti Kota Pontianak dan sekitarnya meski dalam beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan. Menanggapi kondisi tersebut, PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan menilai kabut asap yang kembali menyelimuti Kota Pontianak dan sekitarnya sebenarnya bukan karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Karena berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio, tercatat sejak sepekan terakhir hotspot di Kota Pontianak dan wilayah terdekat lainnya seperti Kabupaten Kuburaya dan Mempawah sudah zero hotspot. Tetapi kata Ridwan, kondisi ini tidak perlu mencari siapa yang salah karena hampir seluruh wilayah Kalimantan ini terbakar. Mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur juga mengalami karhutla dan arah anginnya dari semua wilayah tersebut anginnya mengarah ke Provinsi Kalimantan Barat. Ridwan menjelaskan berdasarkan data yang ada, memang arah angin dari Kalimantan lain dan Kalimantan Barat sendiri, BPBD Kalbar juga belum bisa memprediksi sampai kapan arah angin itu akan berakhir. Karena memang hampir semua wilayah di Kalimantan itu terbakar. Tapi menurut Ridwan, khusus di Kota Pontianak yang masuk dalam wilayah ekuator, tentunya pergerakan angin memang sedikit melambat, sehingga kabut asap tidak bisa hilang seketika meski diguyur hujan. Itu dia pendengar jawaban kenapa di Kota Pontianak sendiri memang masih terjadi kabut asap begitu ya. Walaupun sebenarnya di wilayah sekitar seperti Kuburaya dan Mempawah, bahkan Kota Pontianak sendiri sudah zero hotspot. Kita doakan semoga situasi ini segera membaik begitu. Kita akan bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Okrin Moboy di sana yang akan melaporkan ribuan KPM Entikong terima bantuan pangan beras. Selengkapnya silakan Okrin.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Sebanyak 1.361 keluarga penerima manfaat KPM, khususnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, menerima bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan dilakukan secara terjadwal untuk masyarakat di 5 desa di perbatasan. Koordinator penyaluran bantuan pangan Kecamatan Entikong, Antonius Julius Yosef, menyebut desa Entikong menjadi wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak, sebanyak 496 KPM khususnya di Desa Entikong penerima bantuan, kemudian disusul Suruh Tembawang 269 KPM, Palapasang 215 KPM, Desa Nekan 212 KPM, dan Desa Semangit sebanyak 169 KPM. Dan penyaluran bantuan untuk KPM Desa Entikong dipusatkan di Gedung Balai Latihan Kerja Indonesia Provinsi Kalimantan Barat di Entikong. Penerima bantuan datang langsung ke lokasi sesuai jadwal dengan membawa kartu tanda penduduk untuk proses verifikasi. Sementara itu, salah seorang penerima dari Desa Entikong, Kondan, mengaku senang sekali kembali mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah, dan ia berharap bantuan serupa tetap berlanjut karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Dan Kondan pun berharap pemerintah dapat mempertahankan dukungan sosial dalam bentuk bantuan pangan maupun bantuan uang seperti yang pernah diterima masyarakat pada tahun sebelumnya. Baginya, keberlanjutan bantuan akan membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Fatih.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kita geser sedikit mendengar ke Kabupaten Sintang yang gelar doa bersama HUT ke-81 TNI Korem 121 ABW pererat semangat kebersamaan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yeptro.
4: Ya baik rekan Fatih, dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI tahun 2026, Korem 121 Alam Bernawanawai atau ABW menggelar doa bersama lintas agama. Doa bersama umat muslim digelar di Masjid Darul Mutakin dan yang beragama Nasrani digelar di Aula Makorem 121 ABW Sintang, Kalimantan Barat, Jumat 2 Oktober 2020. Ya, doa bersama juga dilaksanakan secara lintas agama sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus memohon keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Pada kesempatan ini, Kasrem 121 ABW Kolonel Infanteri Dandang Ismail Marzuki mewakili Danrem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi menyampaikan bahwa doa bersama lintas agama memiliki makna yang sangat penting, bukan hanya sebagai rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 TNI, tetapi juga sebagai wujud kebersamaan, kerukunan, dan toleransi seluruh keluarga besar TNI. Dan lebih lanjut, Kasrem 121 ABW juga mengajak seluruh keluarga besar TNI untuk bersama-sama mendoakan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala bentuk bencana, perpecahan, dan ancaman, serta senantiasa berada dalam keadaan aman, damai, berdaulat, adil, dan makmur. Doa bersama lintas agama tersebut juga berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan toleransi antar umat beragama, dan memperkokoh persatuan seluruh keluarga besar TNI dalam menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 ini, rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Yaptur atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Sambas pendengar, di mana pelaku dugaan penipuan modus lupa ambil kembalian diamankan. Bagaimana itu modus lupa ambil kembalian? Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
3: Ya, dan kabar terbaru pendengar dari wilayah Kabupaten Sambas, ya, dari Sambas melihat ada seorang pria yang diduga melakukan penipuan dengan modus mengaku mengisi bensin kemudian lupa mengambil uang kembalian, disebut telah diamankan oleh pihak berwajib. Aksi tersebut sebelumnya sempat meresahkan warga, khususnya pemilik warung di Dusun Kubung, Desa Kubangga, Kabupaten Sambas. Dalam aksinya, pelaku ini diduga membeli bensin di warung, kemudian mengaku lupa mengambil uang kembalian sebesar Rp50.000. Pemilik warung disebut menjadi sasaran dari dugaan modus tersebut. Dan kini pelaku telah diamankan dan menjalani proses lebih lanjut oleh pihak berwajib. Meski demikian, informasi mengenai identitas pelaku serta perkembangan proses hukum masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Dan masyarakat khususnya pemilik warung ini tetap dihimbau tetap waspada terhadap modus serupa. Jika menemukan transaksi yang mencurigakan, masyarakat diharapkan tidak mengambil tindakan sendiri serta menyerahkan proses hukum kepada pihak yang berwenang. Demikian informasi pertama, rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk ikut melaporkan situasi di sekitar Anda. Silakan WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987, serta juga dapat melalui live streaming kami di YouTube channel Prosatu RRI Pontianak serta aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali untuk mengupdate kembali informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar, saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
1: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kami akan hadirkan kembali informasi kali ini dari Kabupaten Kuburaya, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, Wan Iwansyah, meminta orang tua tidak menolak imunisasi bagi anak. Ia menilai dukungan keluarga termasuk ayah sangat diperlukan agar anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal dan terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imbauan tersebut disampaikan saat Wan Iwansyah melihat langsung pelayanan kesehatan Puskesmas Sungai Kakap di Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap pada Kamis kemarin. Dalam kunjungan itu, ia juga mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi tenaga kesehatan, termasuk petugas pustu dan bidan desa. Wan Iwansyah menjelaskan, demam merupakan salah satu reaksi yang dapat terjadi dan umumnya bersifat sementara. Ia meminta orang tua tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk melewatkan imunisasi. Itu dia pendengar informasi kesehatan yang dapat kami update dari Kabupaten Kuburaya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana truk odol terjaring razia gabungan di Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Okrin Moboy.
1: Baik, terima kasih Fatih. Sejumlah kendaraan over dimension overload odol terjaring dalam razia petugas gabungan di Kabupaten Sanggau, dan kendaraan yang ditemukan didominasi oleh truk angkutan sawit yang memang tidak layak jalan dan juga membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Sub Sanggau, Dedi Ardiansah, mengatakan petugas menemukan sejumlah pelanggaran pada kendaraan yang terjaring razia, dan petugas juga menemukan sejumlah truk yang menggunakan STNK palsu dalam razia tersebut. Nah, selain itu petugas juga menduga terdapat kendaraan yang memanipulasi data serta tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Kemudian di Sub Sanggau terus melakukan sosialisasi ya kepada perusahaan dan juga pemilik kendaraan untuk mencegah pelanggaran ketentuan odol. Nah, sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dimensi dan juga muatan kendaraan. Dedi juga menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan odol ini diperlukan untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Penerapan zero odol ditargetkan berlaku di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2027. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Sanggau. Saya kembali ke Fatih.
0: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Kapuas Hulu, di mana Wakil Bupati Kapuas Hulu pastikan layanan RSUD Dr. Ahmad Diponegoro terus ditingkatkan. Yang akan disampaikan rekan kami di Sintang, Yap, terus silakan.
2: Ya, baik rekan Fatih, Wakil Bupati Kapuas Hulu Soekardi melakukan kunjungan kerja dan koordinasi bersama Direktur RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau pada hari Selasa 29 September 2026. Ya, di mana kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit rujukan utama Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Soekardi juga meninjau dan berdiskusi terkait kondisi pelayanan serta berbagai kebutuhan yang mendukung kenyamanan dan keselamatan pasien. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus terus dievaluasi agar masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan. Soekardi juga berharap hasil koordinasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Dr. Ahmad Diponegoro Putu Sibau juga menyambut baik arahan Wakil Bupati dan berkomitmen segera menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan serta memberikan pengalaman pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Kapuas Hulu, rekan Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptro. Itu tadi pendengar informasi dari Kapuas Hulu yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Sintang. Kita bergeser ke Sambas kali ini, di mana meriahkan Festival Anak 2026, pengunjung Car Free Day dan FAD Sambas menari tanda Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami, Firdaus.
3: Iya, baik Fatih dan juga pendengar, pengunjung CFD pada pekan ini bersama Forum Anak Daerah atau FAD Kabupaten Sambas melakukan tari tanda Sambas secara bersama-sama. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Anak Kabupaten Sambas yang dihadiri langsung oleh Bupati Haji Satono bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sambas Yunisa. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak tergabung dalam FAD tampil mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Sebelum tarian massal dimulai, terlebih dahulu mengikuti senam sehat ya di CFD Sambas. Dan tidak hanya menari, Festival Anak 2026 juga menjadi panggung bagi para pelajar dan sejumlah SD, SMP, SMA hingga SLB untuk menunjukkan berbagai potensi mereka. Mulai dari seni, tari, musik hingga berbagai kesenian lainnya ditampilkan dalam kegiatan yang didukung pemerintah Kabupaten Sambas dan TP PKK Kabupaten Sambas dengan leading sektor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sementara itu, Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sambas, Siti Mujiati, menyebutkan Festival Anak Kabupaten Sambas ini merupakan kegiatan yang pertama kali digelar. Dan Bupati Satono juga mengatakan Festival Anak menjadi salah satu ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas. Dan menurutnya kegiatan ini juga menarik karena sejak persiapan hingga pelaksanaan banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Sambas. Dan juga menariknya kegiatan Festival Anak yang berlangsung bersamaan dengan CFD ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati penampilan anak-anak berolahraga sekaligus menikmati kuliner dari pelaku usaha yang hadir. Demikian informasi kedua rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan, sehat selalu.
1: Terima kasih Fatih.
2: Terima kasih kembali rekan Fatih.
0: Baik, semangat dan berbahagia ya atas kemenangan Indonesia tadi malam atas Thailand. Akhirnya akhirnya bawa pulang piala juga ya, trofi juga akhir. Terima kasih rekan-rekan sekali lagi, dan terima kasih pendengar telah menyimak Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Dan nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Oke, pendengar, sampai di sini kami hadirkan Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda pagi ini. Dan selamat bergabung Anda semua pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah. Pagi ini juga masih tampak lengang ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda. Kami akan hadirkan berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul